Kangen dari Piwi Gaskin, pendengar ya. Dan kalau bicara Piwi Gaskin ini, dulu itu punya penampilan yang khas ya untuk para penggemarnya. Selain saya membawa Anda untuk bernostalgia, untuk merasakan sensasi menjadi penggemar Piwi Gaskin ya, pendengar. Selanjutnya untuk Anda yang saat ini kangen makan durian, apakah karena musimnya juga? Memang sudah waktunya untuk berburu durian ya. Nah, salah satu di Banten yang terkenal yaitu durian Baduy. Apakah Anda pernah mencicipinya? Bagaimana rasanya? Apakah rasanya khas atau lebih enak gitu? Jadi, pedagang buah ini mulai menjajakan durian Baduy dari pedalaman Kabupaten Lebak, Banten di Rangkas Bitung, pendengar, sejak sepekan terakhir. Durian Baduy banyak diminati masyarakat Rangkas Bitung dan sekitarnya juga dari Tangerang hingga Jakarta. Dan pedagang durian Baduy menjajakan durian di sejumlah lokasi antara lain di Jalan Gang Kibun, Jalan Multatuli, Jalan Hardiwinangun, Jalan Sunan Kalijaga, dan Jalan Selatan Stasiun Rangkas Bitung. Juga di jalan menuju kawasan Baduy seperti Jalan Aweh, Cimarga, Lewi Damar, serta Gunung Kencana.

Dan ada salah satu pedagang, Aming, mengatakan dirinya menerima buah durian yang langsung dari sumbernya ya. Dari petani Badui hingga ribuan butir dengan harga 25 juta rupiah. Dan harga durian yang dijual itu tergantung kualitas dan besarnya, pendengar. Mulai 50 ribu hingga 200 ribu per hari. Nah, dari modal 25 juta tersebut bisa meraup keuntungan bersih sekitar 10 juta rupiah sampai habis terjual.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Banten pagi ini ya. Setelah tadi kita jalan-jalan ke Tangerang ya, dan berpindah ke Lebak karena ada yang lagi jual durian Baduy ya. Dan kali ini kita akan keliling ke Pandeglang karena ini juga masih berkaitan dengan musim kemarau pendengar, dan di beberapa wilayah ada yang mengalami kekeringan. Maka dari itu DPKP Pandeglang melakukan pompanisasi untuk selamatkan sawah kekeringan. Nah, DPKP sendiri ini merupakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Nah, yang tujuannya agar ketersediaan air terpenuhi sehingga diharapkan dapat menyelamatkan produksi pangan mulai dari sawah yang mengalami kekeringan di kabupaten tersebut, pendengar. Dan selain itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tanaman Hortikultura atau DPKP Kabupaten Pandeglang, Nuridawati mengatakan petugas juga melakukan pemantauan di areal sawah yang masih mengalami kekeringan serta melakukan langkah-langkah antisipatif agar tidak meluas. Dan begitu juga petugas pengawas organisme pengganggu tumbuhan atau POPT dan petugas penyuluh lapang atau PPL melakukan pemantauan berkala. Pemerintah Kabupaten Pandeglang pun juga terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian untuk penanganan mitigasi dan penanggulangan bencana akibat kemarau.

0: Daniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawprost.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi, saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dukungan terhadap daerah otonomi baru. Pembangunan tersebut ditujukan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan DOB memerlukan dukungan infrastruktur pemerintahan yang memadai. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, para pedagang pasar lama Kota Serang mengeluhkan kebijakan relokasi tempat jualan oleh pemerintah yang dinilai sering berubah-ubah. Kebijakan pemindahan lokasi tersebut merugikan pedagang karena merusak pelanggan. Pelanggan kesulitan menemukan tempat mereka berjualan dan kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pendapatan pedagang. Pedagang menginginkan pemerintah memberikan kepastian tempat usaha dan tidak terus memindahkan mereka dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan pada kesempatan kali ini, dan masih ada kaitannya dengan Hari Pramuka ya, tema yang kita bahas adalah keikutsertaan Kwarcap Lebak pada Jambore Nasional 2026. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama Bapak Unang Sunaria selaku Sekretaris Kwarcap Lebak melalui sambungan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Unang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Unang?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Lalu semangatnya bagaimana, Bapak Unang? Apakah juga luar biasa?
1: Sangat luar biasa.
0: Sangat.
1: Terus tetap semangat pagi.
0: Iya, pagi ya, Pak ya. Baik, Pak, kita masuk ke tema kita hari ini ya, Pak ya. Tetapi ini boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana gambaran kegiatan Jambore Nasional 2026.
1: Iya, ya. Terima kasih. Ya, untuk kegiatan Jambore Nasional yang ke-12 ini ya, tahun 2026. Yang pertama saya coba spill ini dulu ya, peserta ya. Kalau kegiatan seperti sifatnya jambore itu, kalau dalam istilah yang digunakan oleh pramuka, jambore itu adalah pesta. Jadi pestanya pramuka penggalang yang berusia dari 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, untuk kegiatan sendiri sifatnya itu rekreatif ya, edukatif ya, artinya kegiatan ke Jambore Nasional ini menghadirkan kegiatan yang menyenangkan ya, dan mengandung unsur pendidikan. Mulai dari kegiatan, kita hampir kegiatan darat, laut, itu air, itu kegiatan Jambore.
0: Semua elemen ya, Pak ya, darat, laut, air ya, Pak.
1: Dalam kategori ketahanan. Iya, jadi ada kegiatan perairan, ada kegiatan pengenalan tentang pesawat terbang, ada kegiatan tentang perlebahan, peternakan, dan juga ketahanan pangan lainnya. Itu insya Allah akan disajikan kepada adik-adik kita seluruh Indonesia yang insya Allah berkumpul di Cibubur nanti. Itu insya Allah akan disajikan selama satu minggu ke depan.
0: Tanggalnya berapa, Pak, untuk pelaksanaannya?
1: Ya, untuk pelaksanaannya, kalau pembukaannya sih kita pas hari Pramuka tanggal 14 sampai tanggal 21.
0: Baik-baik.
1: Namun memang dari seminggu yang lalu itu dari Indonesia bagian timur itu sudah pada berdatangan.

0: telah dilakukan baik oleh peserta maupun pembina dalam mengikuti Jamboree Nasional, Pak?
1: Ya, untuk persiapan, alhamdulillah kita terakhir hari kemarin itu selesai pelepasan oleh Pak Wakil Bupati Lebak. Kita langsung cek and recheck kelengkapan. Ada yang belum langsung kita terpenuhi. Alhamdulillah per malam hari itu semua perlengkapan sudah siap siap untuk dibawa ke Cibubur. Dan pagi simulasi penutupan itu juga sudah dilaksanakan. Nah, tinggal ke satu hari ke depan ini kami tinggal membangun persiapan-persiapan kekompakan ya, untuk selama kegiatan di sana.
0: Untuk Lebak sendiri ini akan sampai ke sana pada hari hanya, Pak, atau seperti apa?
1: Ya, untuk Lebak kami akan berangkat di esok pagi dari tanggal 12. Kita pagi akan transit dulu ke KP3B bergabung dengan kuarcab-kuarcab lain di Provinsi Banten. Insya Allah besok akan dilepas oleh Pak Gubernur selaku Ketua Mabida. Nanti kita dari KP3B langsung meluncur ke Bumi Perkemahan Cibubur, ke lokasi.
0: Jadi direncanakan besok ini sudah berangkat ya, Pak Unang ya?
1: Besok kita sudah berangkat.
0: Baik-baik. Tadi juga sempat disinggung ada 32 peserta yang ikut dalam kuarcab Lebak ya, Pak. Nah, ini peserta ini datang dari mana saja, Pak? Apakah ada dari sekolah-sekolah atau pangkalan-pangkalan tertentu, Pak?
1: Ya. Untuk kuota memang kami bagi tiap kuaran. Dari 28 ranting kita bagi. Nah, ada ranting pun sama berarti menunjuk dari sekolah-sekolah. Ini ada yang dari terdekat tentu dari SMP 2 Rangkas, ya, ada Rangkas Bitung. Nah, kemudian ada dari pondok pesantrennya juga seperti Darul Azhar Rangkas Bitung, dan ada dari MTS baik MTS 1 yang ada di Rangkas maupun MTSN 2 yang ada di Bayah juga alhamdulillah ikut. Kemudian dari Banjarsari, dari Gunung Kencana, alhamdulillah hampir kita keterwakilan dari semua daerah yang ada di Kabupaten Lebak.
0: Baik, Bapak, untuk menjadi anggota Kuarcab Lebak ini apakah ada seleksi atau kriteria tertentu yang ditetapkan, Pak, untuk mengikuti Jamboree Nasional bagi para pesertanya?
1: Ya. Pertama, kriteria yang ditetapkan oleh Kuarnas itu harus ada Garudanya ya untuk Jamboree ini. Harus ada peserta Garuda, lalu kemudian minimal terap. Nah, di kami juga menerapkan itu agar peserta didik atau adik agar menempuh tahun sebelumnya sudah digarap. Nah, sehingga pada saat ini karena kuota terbatas, akhirnya kita seleksi ketersanggupan untuk menempuh menjadi pramuka Garuda dan minimal menjadi pramuka penggalang terap. Nah, itu syarat-syarat utamanya, kira-kira gitu.
0: Berarti memang ada tingkatannya ya, Pak, khusus untuk tadi pramuka Garuda dan penggalang, Pak, ya?
1: Ya, ada tingkatannya. Jadi, kan kecakapan tertingginya adalah pramuka penggalang Garuda. Jadi, makanya itu diberikan untuk yang sudah mencapai penggalang Garuda itu menjadi ketua regu dan wakil ketua regu, wakil pinru ya, pimpinan regu dan wakil pimpinan regu. Nah, untuk anggotanya ini minimal mencapai kecakapannya di TKU terap ya. Jadi kan ada ramu, rakit, terap. Nah, minimal untuk yang ikut jambore ini mencapai tahap terap. Kira-kira gitu.
0: Mencapai tahap terap ya, Pak ya. Ini sebagai poin penting kok gitu. Nah, ini Pak tadi ya, baik. Tadi Pak Unang sempat membicarakan bahwa dalam Jamboree Nasional ini ada unsur rekreatif, edukatif dan unsur pendidikannya mulai dari darat, laut hingga udara ya, Pak ya, para itu apakah ada pelatihan yang diikuti oleh peserta Jamboree Nasional dari Kabupaten Lebak sendiri, Pak?
1: Ya, ada dari mulai dari masalah perairan itu mulai dari pelatihan diving ya, menyelam atau kemudian menggunakan perahu karet ya di air di danau. Terus kalau terkait masalah udara itu kita terkait

0: pengenalan olahraga-olahraga udara ya, mulai dari air modeling ya, dan sejenisnya. Nah, kalau untuk di edukasi darat itu lebih kepada kita ketahanan pangan, mulai dari budidaya perlombaan, kemudian mulai dari peternakan ya, dan juga penanaman-penanaman penghijauan. Selain itu, edukasinya itu adalah baik itu edukasi museum sejarah yang ada di sekitar ibu kota, itu nanti akan dihadirkan kepada
1: Iya, Pak.
0: ya, selain itu memang karena Jambore Nasional ini dikemasnya itu ada dalam bentuk perkemahan ya, jadi bukan dalam bentuk di apa namanya di aula atau di gedung, bukan, tapi semua kegiatan itu di alam terbuka dan dalam bentuk perkemahan, maka otomatis dalam bentuk perkemahan itu ada edukasi, ada pendidikan-pendidikan tentang kemandirian. Karena peserta itu selama 10 hari itu ya yang memenuhi kebutuhan pangannya itu dalam hal memasak misalnya, itu ada peserta sendiri ya. Tidak tidak ada catering, tidak. Jadi panitia menyediakan namanya natura, jadi bahan bahan masakan setiap harinya disuplai oleh panitia. Lalu kemudian peserta itu memasak. Jadi bukan makanan siap saji, bukan, tapi peserta memasak. Itu salah satu edukasi kemandirian. Kira-kira begitu.
1: Wah, ini luar biasa ya Pak, terkait bagaimana kegiatan Jambore Nasional yang langsung ya, langsung bergabung dengan alam ya, mengeksplorasi alam gitu Pak. Dan tadi juga sempat dijelaskan sama Bapak Unang terkait ada kompetensi menyelam juga, latihan menyelam dan ketahanan pangan. Apakah ada pihak-pihak terkait yang kemudian diajak untuk memberikan pelatihan Pak, mengingatkan keterampilannya ini beragam ya Pak?
0: Ya, pasti, karena itu adalah berbicara keahlian ya. Dan hebatnya di Pramuka itu hampir semua keahlian-keahlian itu adalah merupakan bagian dari Pramuka yang terbentuk namanya yang dalam bentuk SAKA, Satuan Karya Pramuka. Nah, kaitannya dengan masalah perlautan atau perairan itu kita memiliki ada SAKA Bahari. Nah, itu instansi-instansi terkait dengan kelautan, dengan kesakabaharian ini tentu itu akan banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau kegiatan seperti di terkait udara, kita ada Saka Dirgantara. Nah, sehingga Satuan Karya Dirgantara ini dengan MABI-nya apa namanya yang menjadi leading sektor keudaraan ini. Nah, itu juga akan menjadi mitra instruktur pada kegiatan Jambore Nasional ini.
1: Baik-baik. Berarti, ya Pak, silakan.
0: Ya, Saka Taruna Bumi, peternakan, dan lainnya.
1: Baik, Bapak. Berarti terkait instruktur ataupun pelatih yang kemudian memberikan pengajaran atau training kepada para peserta ini memang sudah memiliki sertifikat keahlian yang diakui ya, Pak?
0: Ya, betul, sudah. Karena wah, jangan jangan sampai malah praktek nanti, Pak.
1: Iya, benar ya, Pak. Jangan
0: Ya,
1: sampai ya.
0: ini sudah terverifikasi, sudah tersertifikasi terkait keahlian-keahlian tersebut.
1: Baik, lalu sejauh ini bagaimana dengan kesiapan fisik dari para peserta Kuarcap Lebak, Pak?
0: Ya, untuk kesiapan fisik kami di memang karena salah satu persyaratan Pak, untuk terkait kesehatan dari dokter, kita juga melakukan kemarin di bahkan 2 minggu yang lalu kita apa namanya dengan para orang tua, support orang tua dan lainnya untuk mengecek kesehatan. Dan untuk pada kegiatan training center ini pun kita terus melakukan menjaga kesehatan-kesehatan kebugaran fisik agar tetap terjaga, dan alhamdulillah sampai pagi ini pun peserta masih tetap sehat, bugar, dan siap untuk diberangkatkan besok pagi.
1: Baik-baik. Lalu berarti kalau saat Jambore Nasional ini berarti memang sudah ada pihak yang memantau kesehatan para peserta di lapangan ya, Pak?
0: Ya, setiap kontingen daerah, artinya kontingen daerah itu berarti per provinsi, Pak, itu memang kita sebagai sudah SOP kalau untuk kegiatan Kuarnas, kegiatan nasional, setiap kontingen daerah itu kita biasa menyiapkan satu dokter kontingen daerah.
1: Baik,
0: Jadi
1: baik, baik.
0: itu sebagai langkah apa namanya preventif lah.
1: Sebagai langkah antisipasi ya Pak ya,
0: Ya,
1: untuk
0: betul.
1: tetap memantau kesehatan para peserta yang ikut kuarcap Lebak dari Lebak ini.
0: Iya, benar.
1: Nah, selain dari kesiapan fisik Pak, tentunya kan dalam Jamboree Nasional tadi juga ada kegiatan yang bisa dibilang ini terdiri dari beberapa hari. Apakah ada juga pembinaan mental Pak agar para peserta ini memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab rasa memiliki? Bapak Unang?
0: Muka itu ya siap.
1: Oh iya,
0: ya,
1: ini
0: tentu.
1: Ya, silakan
0: ya.
1: Bapak.
0: Tentu ada, Pak, karena sejatinya di kegiatan pramuka itu apa namanya? Kalau kita kemas, kalau kita singkat dengan istilah sesosif ya. Sosial, spiritual, sosial, lalu kemudian intelektual dan fisik. Ya, itu memang terkait masalah kepemimpinan itu ada kan, kita ada yang mengelolanya juga, ada Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika, terkait masalah bela negara dan lain-lain di dalamnya, menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, termasuk kegiatan outbound di dalamnya itu akan dialami oleh peserta Jamnas.
1: Berarti memang sudah dalam takaran pendidikan pramuka tersebut ya Pak ya?
0: Ya betul, betul. Sesuai dengan metode kepramukaan.
1: Baik Bapak, nah ini kan tadi Bapak juga sempat menyinggung soal ketahanan pangan yang kemudian jadi kegiatan saat Jamboree Nasional ya Pak. Lalu dari kontingen Lebak sendiri ini, apakah kemungkinan ada potensi Lebak yang dijadikan ciri khas daerah untuk diperkenalkan kepada peserta atau kontingen daerah lain Pak?
0: Ya, itu memang menjadi salah satu keunggulan kami di event-event kegiatan nasional. Produk-produk lokal Kabupaten Lebak itu menjadi salah satu komponen yang memang akan dihadirkan di stand kontingen daerah Banten. Jadi setiap kita produk gula semut, mulai dari labar jahe, itu urusan pangan, termasuk tanaman. Nah, untuk tahun ini kami diminta untuk tanaman khas itu bisa ditampilkan di pameran. Nah, untuk kali ini tanaman khas yang kami bawa itu salah satunya adalah tanaman rambutan tangkwe ya, yang terkenal di Lebak tuh. Itu insya Allah kami hadirkan nanti di sana.
1: Wah, ini menarik ya Pak ya. Kalau kita lihat tentunya membahas ketahanan pangan yang termasuk ke dalam program prioritas nasional dan kemudian dibawakan ke Jamboree Nasional ini, apakah dari Kuarcap Lebak sendiri ini juga melibatkan pihak-pihak yang penting lainnya seperti Dinas Pertanian atau sebagainya Pak dalam memperkenalkan produk pangan tersebut?
0: Iya. Betul, kita sebelumnya koordinasi dengan berbagai pihak ya, bukan hanya terkait masalah dari Dinas Pertanian saja, termasuk yang biasanya ada ketersinggungan kalau dengan pangan, dengan makanan maksudnya, dengan makanan kering sama saji, itu biasanya kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita konsultasi, bahkan Dinas Pariwisata melalui UMKM-nya itu beliau bersedia untuk bersinergi produk-produknya untuk bisa kami bawa, bahkan oleh pihak UMKM-nya dibawa saja dulu, nggak usah dibayar katakan gitu. Jadi nanti kalau memang ada permintaan baru kita bicarakan. Alhamdulillah support dari dinas-dinas terkait juga itu cukup luar biasa, termasuk dari dari pertanian dan juga dari dinas terkait yang lainnya.
1: Baik-baik, berarti bisa dikatakan nih dukungan dari para pihak terkait ini positif ya Pak?
0: Ya, alhamdulillah dari semua pihak, dari semua yang kita sebut Mabi Saka ya, yang ada kaitan dengan Saka-Saka, Saka Astronomi dan lainnya, alhamdulillah untuk support Jamboree Nasional ini, khususnya yang kami rasakan di Kabupaten Lebak, itu cukup ada memiliki peran yang berarti bagi kami.
1: Nah, apakah dalam Jambore Nasional ini, Pak, akan ada atraksi ataupun unjuk gigi dari para peserta, Pak, untuk memperkenalkan ciri khas dari Kuarcap Lebak sendiri, Pak?
0: Ada, Mbak. Ada, dan itu yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh Indonesia dari Banten.
1: Oh iya.
0: Iya, dari Banten. Salah satunya adalah dengan debusnya.
1: Oh iya, memang terkenal
0: Jadi
1: ya, Pak ya.
0: betul. Jadi itu selalu ditunggu oleh, bahkan ketika waktu kita jambore di Oki di Palembang itu mau menampilkan yang lain, Kuarnas mintanya itu penampilan debus. Jadi kita ada penampilan per kontingen daerah Banten khusus untuk Lebak, kita diminta untuk menampilkan salah satu debus, kesenian debus, dan salah satu tarian. Jadi ada dua itu yang kita nanti akan tampilkan.
1: Wah, ini semoga semakin maju ya terkait budaya yang kemudian ditampilkan oleh para peserta dari kontingen Lebak ya, Pak ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Tentu kalau persiapan seperti produk budaya yang tadi itu berapa lama, Pak? Apakah memang ini pesertanya sudah sering mengikuti jambore nasional, sering ikut tampil sebagai pemain debus, Pak?
0: Ya, karena memang ini bagian dari seleksi, Mbak. Jadi yang namanya Pramuka Garuda tadi kan, kalau kita sudah Garuda pasti dia memiliki keterampilan-keterampilan khusus, terutama keterampilan lokal. Nah, ini peserta Jamnas ini ketika kami diminta menari, karena memang dua orang ini dia terlibat di sanggar tari.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Sudah lihai dalam menari. Kemudian untuk yang debus juga sudah biasa memiliki keterampilan untuk menyemburkan api, wah, seperti naga dan lainnya. Sehingga bagi kami, kalau sudah Pramuka Garuda itu nggak kesulitan mencari talent-talent yang demikian. Kira-kira gitu.
1: Wow, berarti memang para peserta ini selain tangguh juga memiliki keunggulan masing-masing ya, Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, tentu kalau kita melihat dari Jambore Nasional nih, Pak, apakah ada target atau pencapaian yang ingin dituju saat Jambore Nasional 2026 tahun ini, Pak?
0: Ya, target kami, karena memang sebenarnya Jambore itu bukan lomba, hanya sekedar ajang eksplor terkait karya budaya dan lain sebagainya. Nah, target kami pertama, tentu kami ingin memberikan kesan yang terindah bagi taunya bagi yang di daerah-daerah di pelosok, taunya pramuka itu kemah di hutan lalu kemudian hanya tepuk-tepuk tangan kan gitu. Nilai edukasinya mungkin agak sedikit berkurang. Nah, kami ingin memberikan kesan di Jambore Nasional ini bahwa kegiatan pramuka itu betapa kompleksnya, ya, baik itu dari segi tadi rekreasinya ada, kemudian edukasinya ada dan sebagainya. Sehingga efek domino nanti ketika mereka pulang kepada adik-adiknya itu bisa ditularkan, baik itu dari segi karakternya yang didapat maupun bentuk kegiatan yang nanti di Jambore Nasional itu bisa ditiru oleh teman-teman di ranting, bahkan di gugus depan. Kira-kira begitu, Pak.
1: Berarti memang hasil akhirnya itu adalah menjadi teladan bagi masyarakat ya, Pak ya.
0: Betul, betul.
1: Lalu setelah Jambore Nasional ini, apakah akan ada kegiatan lanjutan, Pak, untuk tetap membina kepemimpinan maupun kelihaian mereka, Pak?
0: Ya, tentu ada. Jadi kita tadi salah satunya yang bagi para alumni-alumni Jambore ini akan dilibatkan dari berbagai event kegiatan baik di cabang maupun di ranting. Karena mereka sebagai tadi ya, sebagai teladan yang sudah punya pengalaman, nanti kita akan gunakan pengalaman mereka untuk di berbagai event-event. Nah, salah satunya Kuarcap Lebak itu setelah Jambore Nasional nanti di tanggal 24 itu kita akan mengadakan penganugerahan bagi para pramuka Garuda tahun 2026.
1: Baik, baik, baik. Penganugerahan ini berarti memang ada penilaian tertentu ya, Pak ya?
0: Betul, ada.
1: Baik, Bapak. Dan ini apa pesan, apa harapan Bapak sebagai Kuarcap Lebak terhadap para peserta yang nantinya menjadi bagian dari pengalaman nasional ini, Pak, yaitu Jambore Nasional ya?
0: Ya, Harapan yang pertama tentu saya menyampaikan terkait masalah peserta didik yang berkesempatan mengikuti kegiatan jam nasional ini adalah hal yang pertama tentu harus kita harus bersyukur ya, karena tidak semua kumpul bertemu dengan saudara-saudara se-Indonesia dan kita bisa bercengkrama selama 1 minggu. Jadi kita bersyukur untuk bisa apa namanya bertemu di kegiatan Jambore Nasional. Yang berikutnya harapan kami bahwa peserta Jambore Nasional tahun 2026 ini mudah-mudahan menjadi ke depan menjadi kader-kader terbaik bangsa ya yang akan membangun Kabupaten Lebak khususnya ya karena tidak akan Lebak tidak akan maju kalau bukan dengan penduduknya sendiri kan gitu. Jadi ini menjadi kader-kader seperti lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Jadi mereka kita ingin buat menjadi sebagai tunas tunas bangsa, tunas kader-kader pemimpin di Kabupaten Lebak. Saya kira mungkin itu simpelnya.
1: Wah, luar biasa. Jadi memang ada makna dari tunas kelapa itu sendiri yang mencerminkan kepribadian pramuka ya, Pak ya.
0: Ya, betul, betul, Mbak. Bahkan satu-satunya apa namanya buah buah kelapa yang dia bisa hidup di mana saja. Ya. Bahkan digantung pun bisa muncul tunas. Nah, itulah pramuka ya. Karena dengan pramuka itu prinsipnya kan di sini senang di sana senang, Pak. Jadi di mana-mana pun kita ditempatkan, baik bertugas maupun berkemah di tempat manapun, ya prinsipnya di sini senang, di sana senang, selalu senang,
1: selalu happy ya Pak ya,
0: selalu happy,
1: dan selalu bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun tentunya ya Pak ya.
0: Betul, betul.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bapak Unang telah sharing-sharing informasi terkait keikutsertaan Kuarcap Lebak pada Jambore Nasional 2026.
0: Sama-sama, terima kasih kami juga.
1: Semoga persiapan dan kegiatannya lancar-lancar dan bisa ikut membangun Banten ya Pak ya.
0: Amin, amin,
1: amin. Dan semoga kita bisa bertemu selanjutnya untuk tema-tema berikutnya yang menarik lagi ya Pak ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Siap. Ya, baik, dulu, ya. Baik. Terima kasih Pak Unang untuk waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.
1: Salam, salam pramuka. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 tentang keikutsertaan Kuarcap Lebak pada Jambore Nasional 2026 yang telah disampaikan oleh Bapak Unang Sunarya selaku Sekretaris Kuarcap Lebak. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan pendengar, selanjutnya berita datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi MBG bagi para siswa di sekolah. Dan aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah resiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Dan langkah ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. BGN pun juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan ya. Dan mereka pun juga diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Dan selain itu pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Dan hal ini dilakukan guna menghindari resiko kontaminasi yang tidak terkendali di luar pengawasan sekolah.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi, saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengeklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya video tersebut adalah tidak benar. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Aku di sini dari Sarina Munafia. Ini lagunya benar-benar menggambarkan saya yang masih di sini, pendengar, untuk memberikan Anda informasi selanjutnya yang datang dari Tangerang. Ini soal lingkungan ya. Dan pemerintah Kabupaten Tangerang menyentil jajaran dunia usaha untuk tak main-main dalam mengolah limbah domestik hasil operasional perusahaan, pendengar. Dan pengolahan limbah ditegaskan harus jadi budaya kerja harian, bukan sekadar formalitas saat dinas terkait turun melakukan inspeksi. Dan pesan menohok ya, maclep ya istilahnya. Itu disampaikan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah saat membuka workshop pengelolaan limbah yang digelar PT Caron Pokpan Indonesia TBK di Hotel Haris Gading Serpon, maksud kami di Hotel Haris Gading Serpong, Kelapa 2, Senin kemarin, pendengar. Dan Wakil Bupati Intan menegaskan pesatnya pertumbuhan pabrik, pergudangan hingga permukiman di Kabupaten Tangerang ini memang menyerap banyak tenaga kerja. Karena memang Tangerang ini dikenal sebagai industrinya yang bertebaran di mana-mana ya, pendengar. Namun karena keuntungan investasi yang begitu luas tak boleh dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan warga, pendengar. Dan Intan meminta seluruh pengusaha memastikan IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah domestik, berfungsi optimal dan rutin dirawat. Air buangan wajib memenuhi standar baku mutu sebelum dialirkan ke sungai atau saluran warga.

0: ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita selanjutnya datang dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ya. Dan bantuan tersebut menjadi bagian respon cepat pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau, pendengar. Dan distribusi dilakukan di Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, menggunakan 2 mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Dan penyaluran air dilaksanakan secara terjadwal sesuai kebutuhan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan. Dan Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ketersediaan air menjadi fondasi penting ya bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Dan menurutnya pemerintah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika kekeringan melanda suatu wilayah.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang hari kemerdekaan atau hari ulang tahun 81 RI di Istana Merdeka, ini tentunya memberikan kisah yang menarik ya, karena sudah mirip dengan war tiket konser di mana-mana nih. Biasanya kalau kita sedang menanti-nantikan konser gitu ya, apalagi performernya ini terkenal, kita rela nggak tidur, rela begadang, rela untuk menatap layar laptop atau komputer ini seharian supaya kita bisa war tiket lebih cepat ya, atau sudah menunggu waktu yang tepat banget. Nah, ini ada juga cerita dari masyarakat soal war tiket HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka yang memang antusiasmenya ini sangat tinggi, pendengar. Dan pemburu tiket undangan harus bersabar dan bersaing dengan ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya. Salah satunya adalah Irwan Hendratmo ya, yang merupakan salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan. Bahkan ia mengatakan harus kerja keras untuk mendapatkan tiket, pendengar. Dan Irwan mengatakan ikut war pada 5 Agustus 2026 atau pertama kali dibuka untuk pendaftaran tiket undangan. Ia pun sudah menunggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menggunakan 3 perangkat atau device komputer ya. Dan ternyata perjuangan Irwan ini membuahkan hasil karena dia telah mendapatkan tiket undangan untuk upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Irwan pun mengaku antusias untuk ikut upacara di Istana Merdeka. Lalu bagaimana dengan Anda, pendengar? Apakah Anda juga ikutan war tiket untuk HUT RI ke-81?

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
5: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
4: Oh ya? Emangnya apa aja?
5: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
4: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
5: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi, nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
4: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
5: Iya dong. Dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah. Nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
4: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
5: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
4: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
6: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9.54. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Agung pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Trivisi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi gratis bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021 hingga 2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agency untuk kepentingan di luar peruntukannya. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Betul aku pendengar, Terry. Cinta Tanpa Restu telah mengudara pendengar, yang mana membuka kebersamaan kita di Banten siang ini ya pendengar ya. Dan senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan program Literasi Digital edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan tema Dampak Positif dan Negatif Teknologi Digital di Dunia Pendidikan bersama dengan Ibu Wulan Nurjana MPD selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Untirta. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di dalam program Literasi Digital, kami mengajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
3: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
4: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
5: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, senang sekali Tersi Sondang masih hadir ya untuk menemani Anda. Dan kali ini Tersi tidak sendirian, pendengar, di studio dari Pro 1 Banten. Sudah ada Ibu Wulan Nurjana, MPD, selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Untir. Selamat siang, Ibu Wulan.
7: Selamat siang, Mbak Tresi.
6: Wah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit-dikit gitu ya, Bu ya. Tapi kali ini, Bu Wulan, temanya menarik banget ya. Karena ini berkaitan dengan teknologi gitu. Yang mana ada dampak positif dan juga negatif gitu ya dari teknologi digital di dunia pendidikan, khususnya ini ya Bu ya. Terkait hal itu nih ya Bu, memang seberapa besarnya sih untuk terkait dengan teknologi yang sudah mengubah pola belajar saat ini? Kan kita tahu perkembangan dunia digital ini cepat banget gitu ya Bu ya, pesat. Tapi kalau dari sisi pola belajar mengajar saat ini seperti apa sih Bu Wulan?
7: Baik, terima kasih Mbak. Bicara tentang teknologi digital ya Mbak ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, memang teknologi ini adalah salah satu alat ya yang diciptakan gitu ya untuk memudahkan kita sebagai manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi semua bidang, termasuk juga di bidang pendidikan gitu. Nah, dulu mungkin kita juga ketika belajar gitu masih menggunakan sudah menggunakan teknologi, tapi masih sederhana gitu ya. Contohnya misalkan menggunakan papan tulis, kemudian kapur ya Mbak ya.
6: Iya, dulu
7: gitu
6: kapur.
7: Ya. Kapur yang ini ya, terus penggaris panjang gitu. Itu juga teknologi tapi memang masih sederhana gitu. Namun kemudian ketika seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mengalami perkembangan gitu ya. Nah, sampailah saat ini kita juga mengalaminya gitu ya. Sehingga disebutlah dengan istilah teknologi digital gitu, yang semuanya sudah menggunakan sistem internet misalnya seperti itu. Dan tentu perubahan ini memberikan pengaruh ya di semua bidang termasuk juga pendidikan gitu. Tadi pertanyaan Mbaknya bagaimana seberapa besar gitu ya mengubah pola belajar ya, tentu ketika sebetulnya sudah sudah pernah digunakan gitu. Nah, tapi memang berkembang pesat ini ketika COVID ya Mbak. COVID.
6: Oh iya, nah, itu berasa berarti ya.
7: Iya betul. Jadi ketika COVID-19 ini menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap pola belajar kita gitu ya, di sekolah maupun di kampus gitu. Nah, mungkin kalau sebelum COVID kan kita masih di rumah gitu ya, di kelas biasa. Nah, setelah COVID, karena

0: ada aturan harus apa namanya belajar dari rumah. Nah, otomatis, nah ini apa namanya menuntut kita untuk menggunakan teknologi agar tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya. Misalnya ketika di kelas sebelum COVID itu kita langsung nih ya secara tatap muka seperti Mbak nih dengan saya gitu ya. Nah, tapi ketika COVID kita memang tatap muka tapi menggunakan beberapa platform pembelajaran ya. Contohnya misalkan Zoom meeting, kemudian produk Google gitu ya, Google Meet seperti itu. Nah, kita menggunakan belajar seperti itu. Kemudian juga menggunakan misalkan WhatsApp. Jadi nanti para siswa atau mahasiswa itu bisa mengirimkan tugas itu melalui WhatsApp misalnya, atau ada yang disebut dengan LMS, Learning Management System. Jadi kita belajar misalnya siswa atau mahasiswa itu bisa mengunduh atau mengupload tugasnya melalui LMS tersebut gitu ya. Nah, jadi misalkan saya nih ketika ingin memberikan materi tentang sejarah Indonesia misalkan gitu, Indonesia kuno gitu. Nah, nanti mahasiswa bisa kemudian nanti saya mengupload materi tersebut di SPADA gitu ya. Kalau misalkan di Untirta itu ada istilahnya tentang SPADA gitu. LMS-nya disebut dengan SPADA. Nanti saya mengupload materi di situ, kemudian mahasiswa bisa mengunduh materi tersebut di situ gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan diskusi di LMS tersebut, Mbak, gitu ya. Nah, jadi bisa dialihkan cara belajarnya seperti itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya.
1: Berarti memang dari peristiwa COVID-19 tersebut sudah ada adjustment gitu ya buat dari pola mengajar yang betul. Mana ini harus ada perubahan-perubahan yang memang dirasa ya sebenarnya terbantu juga, tapi di satu sisi untuk dari antara guru dan juga mahasiswa ataupun murid gitu ya Bu ya, ada keterbatasan seperti
0: betul,
1: itu Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi kalau untuk dampak positif tadi sudah Ibu jelaskan bahwa memang ada beberapa dampak positif, tapi kalau untuk negatifnya nih Bu, untuk terkait dengan penggunaan teknologi digital bagi guru maupun juga murid atau mahasiswa-mahasiswa ini seperti apa sih sebenarnya Bu?
0: Nah, tentu menggunakan teknologi ini seperti dua sisi mata uang ya Mbak ya. Jadi ada positifnya ada negatifnya gitu. Negatifnya tentu saja memang ketika misalkan kita diberi kemudahan akses dalam memperoleh sumber belajar misalnya gitu ya, tapi satu sisi itu ketika terlalu berlebihan, nah itu bisa siswa atau mahasiswa itu bisa kecanduan terhadap apa sih namanya media sosial gitu seperti itu. Kemudian juga bisa fokusnya itu bisa jadi hilang Mbak.
1: Iya.
0: Gitu ya Mbak. Jadi misalkan ya misalkan nanti dosen atau guru itu akan memberikan tugas gitu ya. Ya memang mungkin di beberapa menit pertama gitu atau 10 menit pertama mungkin mereka fokus ya Mbak. Gitu ya. Tapi nanti lama kelamaan mereka akan hilang fokus gitu.
1: Gampang terdistract mungkin.
0: Iya betul. Ya. Karena kan katanya karakteristik apa namanya siswa sekarang atau mahasiswa sekarang itu kan tidak betah berlama-lama melihat layar gitu ya,
1: gadget lah gitu ya,
0: gadget gitu. Nah itu akan hilang fokusnya gitu ya, yang tadinya mungkin diminta untuk mencari materi tertentu, nah ini sudah merembet ke mana-mana gitu ya. Kemudian juga selain itu, nah bisa juga apa ya, mungkin secara sengaja ataupun tidak gitu ya, itu akan mengakses laman-laman yang mohon maaf tidak pantas gitu ya Mbak ya. Nah itu bisa juga gitu ya, kalau misalkan tidak ada filter atau tidak didampingi orang tua misalkan bagi siswa SD atau SMP, karena sekarang siswa SD pun juga sudah bermain gadget ya Mbak ya,
1: ya
0: jadi kalau tidak didampingi oleh orang tua nah bisa jadi mereka juga akan mengarah ke hal-hal yang kurang pantas ya, kurang baik gitu, baik ya kekerasan ataupun yang lainnya seperti itu.
1: Oke, berarti memang itu, ada sisi positif dan negatif ya Bu ya, terhadap penggunaan teknologi digital saat ini.
0: Betul. Gitu.
1: Tapi kalau dibalik kemudahannya, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan melalui teknologi-teknologi yang di era sekarang ini cepat banget ya Bu ya untuk mencari apapun yang kita butuhkan gitu kan. Tapi kalau dengan saat ini Ibu melihat fenomena siswa yang tadi sudah Ibu katakan sebelumnya lebih memilih mencari jawaban instan ya Bu, gampang banget, cuma dengan chat GPT misalnya atau AI gitu kan Bu. Ini gimana untuk membandingkan dari sisi memahami proses dan juga terkait dengan materi pembelajaran ini seperti apa Bu?
0: Nah, terkait dengan AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan ini memang salah satu tantangan juga, dan sebetulnya kemudahan juga sih Mbak, betul gitu ya. Tetapi memang kita harus mengkritisi gitu ya terhadap penggunaan AI ini, berbagai produk AI gitu ya. Nah, kalau saya boleh gitu kepada mahasiswa itu menggunakan AI, silahkan gitu. Karena bahkan Wamen Dikti kita pun juga menyarankan gitu ya, Prof Stella, itu untuk menggunakan AI karena untuk mengefisiensi waktu gitu. Nah, tetapi memang dalam penggunaan AI ini harus dikritisi gitu. Jadi kita tidak mengcopy paste langsung ya Mbak ya. Ketika misalnya kita memasukkan prompt tentang materi yang dibutuhkan atau pertanyaan yang mungkin agak sulit gitu, terus kemudian kita menyalin jawaban tersebut ke dalam ya jawaban yang kita butuhkan gitu ya, menyalin jawaban tersebut tanpa dikritisi atau diparafrase bahasanya seperti itu. Nah gitu, jadi kalau saya biasanya memang menyampaikan dulu gitu, boleh silahkan menggunakan AI gitu, tapi dicermati kembali, kemudian diverifikasi lagi dengan sumber-sumber yang lebih valid gitu, misalnya dari jurnal, artikel yang memang sudah bereputasi ya, seperti itu Mbak. Biasanya saya di kelas itu seperti itu gitu.
1: Oke, berarti memang dari sisi penggunaan AI pun tidak dibatasi gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kita sebagai murid juga pun harus lebih aware lagi dan betul, juga memvalidasi apakah yang sudah didapatkan, betul, jawaban sudah didapatkan dari AI ini, ya, ini apakah valid atau tidak gitu ya,
0: betul.
1: Dan juga mencari dari sumber yang kredibel gitu, baik. Tapi kalau dari siswa sendiri ini Bu ya, kan banyak banget gitu kan alat bantu belajarnya gitu, tapi dari sisi lecture sendiri, dari dosen sendiri, ini gimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswi ataupun juga anak-anak murid gitu Bu bisa mendapatkan alat bantu belajar ini lebih mudah lagi didapatkan dan juga lebih kayak tidak asal dapat gitu loh Bu. Nah ini gimana?
0: Iya, kita bisa memperkenalkan berbagai produk AI Mbak, kalau misalkan memang itu dibutuhkan untuk proses belajar mengajar kita ya. Karena kami pun dosen, guru gitu, juga menggunakan produk AI juga gitu. Karena biasanya contohnya misalnya untuk mencari materi ajar, kemudian membuat bahan presentasi, kita ada tools-tools yang digunakan agar lebih cepat gitu. Nah, itu pun kita kenalkan kepada siswa ataupun mahasiswa kita gitu ya. Jika kamu misalkan ingin menyusun materi gitu, silahkan menggunakan produk A, B, C gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ya tetap kita beri peringatan gitu ya, beri notis gitu ya, bahwa silakan secara bijak menggunakan produk ini gitu ya. Nah kan itu kan produk kan memang ada yang bisa diakses secara bebas ya Mbak, dan berbayar dan free gitu ya. Tentunya mungkin ya kalau mahasiswa atau siswa itu kan kita menggunakan yang free ya Mbak ya, meskipun terbatas gitu.
1: Oke, berarti memang sudah dikenalkan juga ada berbagai tools ataupun juga yang alat untuk membantu gitu ya Bu ya, belajar mengajar selama perkuliahan ataupun juga lagi masa sekolah gitu ya. Tapi kalau dari sisi informasi ini banyak banget ya Bu ya, beredar di internet gitu kan, terkait dengan metode pembelajaran ini sebenarnya yang tepat gitu Bu, dan bisa diaplikasikan ke anak-anak murid ini seperti apa sih Bu di era yang modern sekarang ini?
0: Ya, baik Mbak. Jadi kalau terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran, sebetulnya tidak ada model pembelajaran yang paling baik ya Mbak ya. Ya Mbak ya, betul namanya ada yang tepat gitu. Jadi itu tergantung dari kebutuhan, misalnya materinya gitu ya, kemudian juga siswanya seperti itu atau mahasiswanya, karakteristik peserta didiknya seperti apa, kemudian karakteristik materinya seperti apa gitu ya, kemudian lingkungan atau sarpras pembelajarannya juga perlu kita pertimbangkan gitu ya. Contohnya misalnya kalau di mahasiswa itu memang ada model pembelajaran yang cukup yang memang biasa digunakan, yaitu case based learning misalkan atau project based learning gitu ya. Jadi mahasiswa menghasilkan sebuah project atau luaran gitu ya. Nah itu biasanya luarannya itu berupa produk-produk digital gitu. Karena memang kenapa itu digunakan, karena ini tepat gitu ya, sesuai tadi dengan materinya, kemudian sarprasnya juga mereka rata-rata memang sudah memiliki misalkan laptop gitu, kemudian handphonenya pun gitu atau gawainya itu pun juga sudah mendukung gitu ya untuk mereka menghasilkan sebuah luaran atau produk digital tadi. Minimal ya mereka menggunakan apa, maksudnya menghasilkan video seperti video-video short video yang di seperti YouTube misalkan gitu ya Mbak ya, kemudian TikTok dan sebagainya, itu kan 1 menit ya, itu mereka paling seneng sih kalau sudah dibuat kayak gitu,
1: mungkin paling mudah gitu ya Bu.
0: Iya betul gitu.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau dari peran guru lagi nih Bu, dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar tetap mendukung tujuan pendidikan sendiri, ini seperti apa?
0: Ya peran gitu ya, peran kami gitu ya terhadap siswa ataupun mahasiswa ini, ya pertama tentunya mengarahkan gitu ya, kemudian nanti mendampingi bagaimana mereka menggunakan media atau alat teknologi ini gitu ya. Tetap tadi karena kita tidak bisa ya Mbak, maksudnya memungkir apa ya istilahnya, tidak menggunakan media ini gitu ya, digital ini nanti yang ada kita malah ketinggalan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan perubahan terhadap media digital saat ini gitu. Nah artinya peran kita ya sebagai guru kemudian dosen ya tentunya mendampingi mereka dalam menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Misalkan ya disampaikan ini yang tidak boleh, ini yang mungkin boleh, kemudian juga ya memberikan pesan-pesan misalnya menjaga etika ketika berkomunikasi, kemudian apa secara bijak misalkan menggunakan media gitu ya, tidak menyebarkan hoax, sara dan sebagainya seperti itu.
1: Nah,
0: dan lebih ke mendampingi gitu.
1: Mendampingi berarti sisi dari guru ataupun juga dosen ini tidak semerta-merta gitu ya Bu ya, meninggalkan bahwa memang harus didampingi peserta didiknya ini dalam penggunaan gawai gitu.
0: Betul.
1: Kan. Dan Ibu Wan tadi juga sudah mention bahwa terkait dengan penyebaran hoax dan sara. Nah, dari sisi peserta didik sendiri ini Bu ya, kan cepat banget ya perkembangan digital ini dan gampang banget untuk mengakses segala macam gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Ini seperti apa sih Bu untuk peserta didik ya, agar tidak termakan informasi yang ternyata ini hoax gitu, seperti apa?
0: Iya betul, karena saya basicnya di pendidikan sejarah Mbak, jadi dan pendidikan sejarah itu memang di dalam pendidikan sejarah itu ada yang namanya sebuah metode, salah satu metode historis atau yang penelitian sejarah itu ada yang disebut dengan kritik ya, kritik ini sama dengan verifikasi. Jadi kami selalu menekankan bahwa ketika kalian belajar sejarah berarti kalian belajar juga untuk memverifikasi data atau info yang masuk kepada kalian gitu ya, karena memang kita kan belajar tentang penelitian historis tadi. Jadi artinya ketika ada informasi atau data yang masuk ke dalam kalian, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Tadi silahkan diverifikasi kembali, divalidasi kembali apakah memang itu betul gitu, dengan ya maksudnya ya tadi ketika ada informasi disaring, difilter, kemudian diverifikasi apakah betul, kemudian kalau kaitannya dengan data-data ya dicari sumber rujukannya itu dari mana, sumber referensinya valid atau tidak gitu. Nah jadi memang harapannya ya gitu ya, dengan belajar sejarah itu kita bisa menanamkan juga berpikir sejarah yang berpikir kritis, kemudian bagaimana proses memvalidasi atau menyaring informasi yang masuk ke dalam kita gitu.
1: Oke, baik-baik. Berarti memang ada filternya lagi gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi dari sisi peserta didik sendiri kan mungkin masih banyak yang bingung gitu Bu, gimana caranya mendapatkan informasi yang kredibel agar tidak menyebarkan informasi-informasi yang hoax gitu ya, atau disinformasi. Ini seperti apa?
0: Iya, kalau ya tadi kita dengan membandingkan misalkan sumber-sumber referensi yang ada gitu ya, terus kemudian bertanya kepada memang ahlinya gitu ya. Jadi ya intinya bertanya gitu, kemudian nanti dianalisis kembali, nah kemudian nanti dibandingkan, kemudian nanti kira-kira bagaimana nih gitu. prosesnya seperti itu. Valid atau tidak gitu ya. Artinya memang ada proses verifikasi tersebut sih, Mbak. Gitu.
1: Oke, berarti ya, memang harus ada proses verifikasi tersebut gitu ya, Bu ya. Untuk Bu Wulan ya, kepada para siswa, ini silakan diberi pesan gitu ya agar di era yang modern saat ini gitu ya, Bu ya. Dan juga cepat sekali gitu ya media sosial berkembang. Ini gimana kebiasaan baik supaya para siswa ini bisa membangun dari sisi teknologi ini benar-benar memberikan dampak yang bermanfaat gitu, Bu.
0: Baik. Untuk para siswa dan mahasiswa gitu ya, silakan menggunakan digital. Nah, tetapi menggunakan teknologi digital, tetapi bijaklah dalam menggunakannya gitu ya. Terus tingkatkan literasi digital teman-teman gitu ya. Kemudian jangan percaya atau jangan mudah percaya dengan informasi atau data yang masuk kepada teman-teman semuanya gitu ya. Jadi intinya ya bijaklah dan bertanggung jawablah dalam menggunakan teknologi digital seperti itu.
1: Bijak dalam menggunakan teknologi digital. Ini harus bijak ya. Terakhir Bu Wulan, harapan Bu Wulan terhadap pemanfaatan teknologi digital khususnya di dunia pendidikan ya Bu ya.
0: Betul.
1: Di Indonesia agar kemajuan teknologi ini tetap sejalan dengan pembentukan karakter dan juga kemampuan berpikir kritis generasi muda.
0: Harapan kami gitu sebagai di bidang pendidikan gitu bahwa terhadap teknologi digital ini ya pertama adalah ya tadi bertanggung jawab gitu ya dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian saya juga mengambil 4 pilarnya Komdigi gitu ya. Jadi tetaplah memperhatikan tentang digital skills, kemudian digital safety, kemudian ada digital ethic dan digital culture gitu ya. Nah, jadi harapannya nanti ya tadi kembali bahwa kita bisa menggunakan teknologi digital ini secara bijak, kemudian juga secara kritis gitu ya, sehingga kita bisa lebih berdampak lagi dalam menghasilkan produk-produk digital gitu, seperti itu.
1: Oke, baik Bu Wulan, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan semoga kedepannya ini terkait dengan dunia pendidikan khususnya ya Bu Wulan ya bisa sejalan juga ya Bu ya, dan harapannya semoga ini bisa terrealisasi juga gitu. Amin. Ya Bu Wulan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bu Wulan sudah hadir langsung di studio Radio Pro 1 Banten. Selamat siang Bu Wulan.
0: Selamat siang.
1: Demikian pendengar program literasi digital dan tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan pendengar, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui siaran berjaringan RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Bantan siang nanti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspurs menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Olahraga Siang RRI, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Yang ini untuk kamu dari Drew pendengar sudah mengudara. Dan Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana kami hadir untuk menemani Anda pendengar di Banten siang ini. Siap untuk menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar. Kami berdurakan satu lagu dari Tere, Aku Patut Membenci Dia, untuk menemani Anda ya pendengar di Banten siang ini.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi, tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan harga emas Pegadaian hari ini beragam ya. Untuk rincian Galeri 24 dan UBS terbaru, pendengar, yang mana untuk di harga emas Galeri 24 ini naik Rp38.000 ya, menjadi Rp2.669.000 per gram. Lalu untuk harga emas UBS ini tidak berubah dan bertahan di level Rp2.729.000 per gram. Untuk harga emas batangan di Pegadaian ini juga menunjukkan pergerakan yang bervariasi ya pada perdagangan hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Yang mana untuk harga emas produksi Galeri 24 ini tercatat naik, sementara harga emas UBS ini terpantau stagnan ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan itulah pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: Satu lagu dari Shanti pendengar, Oh Kasih, sudah kami udarakan. Dan kami berikan informasi kembali untuk Anda pendengar, yang mana Duta Bahasa Provinsi Banten 2026 mengajak generasi muda untuk membangun kebiasaan bertutur yang santun sebagai bagian dari pembentukan karakter. Untuk penggunaan bahasa ini dinilai bukan sekedar cara menyampaikan pesan pendengar, tetapi juga dapat mencerminkan identitas dan juga sikap seseorang dalam berinteraksi. Informasi tersebut pendengar dapat kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah kabupaten atau Pemkab Tangerang menyentil jajaran dunia usaha untuk tak main-main dalam mengolah limbah domestik hasil operasional perusahaan. Pengolahan limbah ditegaskan harus jadi budaya kerja harian, bukan sekedar formalitas saat dinas terkait turun melakukan inspeksi. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 38 anggota kontingen pramuka Kabupaten Serang resmi dilepas menuju ajang Jamnas atau Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di halaman pendopo Kabupaten Serang, Senin 10 Agustus 2026. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Korwil yang akan disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pola Jakarta di dalam penanganan sampah, kalau dulu angkut buang, ditimbun di Bantar Gebang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Inilah yang menjadi hal yang mendasar.
3: Gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat, kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pengelolaan sampah di Jakarta capai 100% pada tahun 2028. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah kota Jakarta Barat bagikan 8.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah di Jakarta mencapai 100% pada tahun 2028. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah di Jakarta dapat mencapai 100% pada 2028. Ia menyebut Jakarta menghasilkan 9.000 ton sampah perharinya. Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta mengubah tata kelola pengelolaan sampah dari semula angkut buang menjadi pilah angkut olah sebagaimana diatur dalam instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026. Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta memiliki 31 tempat pengolahan sampah atau TPS 3R yang dapat mengolah sampah sebanyak 100 hingga 150 ton per hari. Nantinya, Bantar Gebang hanya menerima sampah residu. Pramono meyakini target pengelolaan sampah 100% dapat terrealisasi karena didukung pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Akan Ingup instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 benar-benar merubah pola Jakarta di dalam penanganan sampah. Kalau dulu angkut buang ditimbun di Bantar Gebang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Inilah yang menjadi hal yang mendasar, dan mulai tanggal 1 Agustus kemarin betul-betul kami sudah menerapkan sebagian yang kita timbun atau kita kirim ke Bantar Gebang adalah residunya. Dan kami berharap pada tahun 2028 Jakarta betul-betul sampah terkelola bisa 100%. Karena kami sekarang ini bersama-sama dengan Danantara, tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, segera menyelesaikan pembangkit listrik tenaga sampah. Ada 3 di Jakarta, yang 1 di Bantar Gebang, yang 2 di Tunjungan, yang 3 di Sunter. Masing-masing di Bantar Gebang katakanlah produksinya hariannya diperlukan 2.000 ton.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa masing-masing fasilitas memiliki kapasitas pengolahan sampah yang cukup besar. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Bantar Gebang dan Tanjung Priok masing-masing ditargetkan mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari, sedangkan Sunter sekitar 1.500 ton dan Rorotan sekitar 1.500 ton per hari. Sehingga dengan demikian, neraca sampah di tahun 2028 akan terrealisasi dan menjadi zero dumping yang ada di Bantar Gebang. Pramono mengungkapkan progres program pilah sampah di Jakarta telah mencapai 23,14% hingga awal Agustus 2026. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Berikut Awan Sadam melaporkan.
5: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini dilakukan usai apel rutin di halaman kantor wali kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah bersama jajaran membagikan bendera secara langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di depan kantor wali kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Selain dibagikan kepada masyarakat, bendera juga diserahkan secara simbolis kepada para camat se-Jakarta Barat dan anggota Pramuka untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
3: Mengimplementasikan dari arahan Mendagri, ada surat edaran Mendagri terkait gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat. Tadi kita apel, kemudian telah kita bagikan juga kepada teman-teman dan juga pramuka. Kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota. Termasuk juga kami memastikan kepada seluruh jajaran, kecamatan dan kelurahan untuk semua bangunan, semua warga. Kita himbau, kita pastikan bahwa semua warga memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing.
5: Salah satu pengendara, Siti, yang melintas bersama suaminya, mengaku senang mendapat bendera merah putih. Menurut Siti, bendera tersebut dapat dijadikan hiasan di kendaraannya untuk menyemarakan di hari kemerdekaan.
6: Mbak, tadi gimana Mbak dapat bendera 3 dari wali kota ya Mbak?
7: Alhamdulillah, benar Mas, tadi dapat 3. Lumayan buat hias-hiasan kendaraan sama hiasan di rumah.
6: Dapat berapa tadi?
7: Dapat 3.
6: Dapat 3.
7: Alhamdulillah.
6: Lumayan gede gak sih benderanya?
7: Lumayan.
6: Lumayan lah ya buat di kendaraan-kendaraan kayak di kaca gitu.
7: Iya,
6: ya.
5: Adapun wali kota berharap semakin banyak lingkungan di Jakarta Barat yang dihiasi bendera merah putih, sehingga suasana peringatan hari kemerdekaan semakin semarak. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta pengembang Plaza Kenari Mas mempercepat proses sertifikasi lahan yang telah diserahkan sebagai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau Fasos-Fasum kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meminta pengembang Plaza Kenari Mas mempercepat proses sertifikasi lahan yang telah diserahkan sebagai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau Fasos-Fasum kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan ini dilakukan untuk memastikan lahan yang telah diserahkan memiliki kepastian hukum serta tercatat secara tertib sebagai aset pemerintah. Selain itu, sertifikasi diperlukan untuk memperkuat pengamanan dan penataan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lahan yang telah diserahkan pengembang terdiri dari dua bidang. Bidang pertama memiliki luas sekitar 1.900 meter persegi dan diserahkan pada 2018. Sedangkan bidang kedua seluas 190 meter persegi diserahkan pada 2019. Kepala Subbidang Pemantau Suban Pengelolaan Aset Jakarta Pusat, Masyati, mengatakan pihaknya terus mendorong pengembang agar segera menyelesaikan proses sertifikasi lahan tersebut.
9: Harusnya di dalam BASN ini 1 tahun Pak ya. Satu tahun harus sudah disertifikatkan. Jadi mohon banget perhatiannya dari PT Catur Mas Karsodara Pak untuk segera mensertifikatkan aset ini Pak.
8: Lebih lanjut, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berharap proses sertifikasi dapat segera diselesaikan sehingga status dan administrasi lahan menjadi lebih jelas. Dengan demikian, aset yang telah diserahkan dapat tercatat dan dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot juga terus melakukan pemantauan terhadap aset Fasos-Fasum yang telah diserahkan pengembang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aset yang menjadi kewajiban pengembang dapat diproses dan diamankan sebagai aset pemerintah. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Sebanyak 46.000 lulusan perguruan tinggi dinyatakan lolos seleksi program pemagangan nasional angkatan kedua tahun 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Darmansyah, pada siang hari ini mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 700.000 pendaftar. Mereka yang lulus akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan atau lembaga yang dilamar.
10: Dan menetapkan 46.160 orang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta program pemagangan nasional angkatan kedua batch 1 tahun 2026. Besarnya jumlah peserta menunjukkan tingginya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan di dunia kerja. Karena itu program ini tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan yang nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Adapun program pemagangan nasional diketahui sebagai salah satu paket kebijakan stimulus ekonomi. Darmansyah berpesan agar peserta memanfaatkan program tersebut untuk membangun kompetensi, disiplin, jejaring, dan reputasi profesional. Informasi lainnya, pendengar, pedagang tanaman hias di Kelapa Gading tak tergiur pinjaman bank. Para pedagang tersebut lebih memilih untuk menjalani bisnis tanaman hias seadanya. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
11: Di antara barisan dedaunan hijau dan pot-pot yang berjejer di pinggir jalan Kelapa Gading, sosok pria paruh baya yang akrab disapa Aba setia merawat tanaman hias miliknya. Pria berusia 65 tahun ini telah mengadu nasib berjualan tanaman hias selama lebih dari 12 tahun. Usaha ini bermula dari ajakan seorang teman serta rasa cintanya pada hobi bercocok tanam. Bagi Aba, keindahan tanaman bukan sekedar urusan estetika. Di balik daun-daun yang dirawatnya dengan telaten, dimandikan dan diberi pupuk layaknya merawat anak sendiri, ada beban ekonomi keluarga yang harus ia tanggung. Melalui hasil penjualan tanaman ini, Aba mampu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari hingga menyekolahkan 4 orang anaknya. Namun, perjalanan belasan tahun tersebut tentu tak lepas dari duka. Penjualan tanaman hias memiliki dinamika yang fluktuatif dan sangat mengandalkan pelanggan tetap. Tanpa adanya langganan, cukup sulit untuk memasarkan tanaman. Selain masalah pembeli, Aba juga harus menghadapi resiko tanaman mati akibat cuaca atau kesalahan dalam perawatan dan pemupukan.
12: Ya cuman begini aja, Neng, tanaman-tanaman.
13: Kalau sukanya isinya kita di hobi dulu.
14: Hobi gitu. Ya?
13: Ya hobi, enggak, walaupun mau laku enggak apa gitu, hobi.
14: Urusan belakang ya, Pak
13: gitu,
14: ya.
13: Yang penting isinya bagus lah, indah gitu.
14: Ya ini juga memperindah kawasan juga ya.
12: Aja, Neng, Abah Mahita
13: gitu. Kalau dihitungin ke ekonomi mah ya tahu sendiri lah orang lapangan mah seperti apa gitu ya.
14: Kalau dukanya apa, Bah?
13: Dukanya isinya keluarnya ya tanaman juga nggak semestinya mulus semua, ada berapa
14: mati.
13: Bagian mati gitu.
14: Itu kalau mati biasanya kenapa, cuaca atau apa?
13: Dari faktor apa tuh, dari
12: kebanyakan pupuk apa
13: juga ya.
14: Oh, pupuk kurang tepat tuh,
12: kurang rawatnya tanamannya.
13: Perawatannya
12: kan harus fokus, tanaman dimandiin, dikasih makanan, MPK.
11: Di tempat usahanya, harga tanaman berkisar dari yang terjangkau hingga mencapai jutaan rupiah per pohon. Meski begitu, penjualan tanaman berharga mahal tidak bisa diprediksi dan kerap memakan waktu lama untuk laku. Di tengah ketidakpastian pasar dan tantangan ekonomi, Aba memilih untuk tidak tergiur mengambil pinjaman modal dari bank. Resiko kesulitan membayar menjadi alasan utamanya untuk tetap bertahan dengan modal mandiri seadanya. Bagi Aba, menyiangi dedaunan dan memastikan tanaman tetap tumbuh segar adalah cara terbaik untuk terus menjaga asa dan menyambung hidup. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 38 pramuka Kabupaten Serang dilepas menuju Jambore Nasional ke-12 untuk menambah pengalaman, wawasan, keterampilan, serta memperluas jejaring persahabatan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Sebanyak 38 anggota pramuka Kabupaten Serang mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kontingen dilepas di halaman pendopo Kabupaten Serang pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Jambore diikuti pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zali Duhana mengatakan, kontingen Kabupaten Serang terdiri dari pramuka penggalang putra dan putri. Peserta juga didampingi pembina dan ketua kontingen selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, ikut sertaan dalam Jambore Nasional menjadi kesempatan bagi peserta memperoleh pengalaman baru. Peserta juga diharapkan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
16: Yang ikut ini 16 pramuka putra dan 16 pramuka putri disertai dengan pendamping dan ketua kontingen itu ada 6 orang. Jadi total keseluruhan kontingen ada 38.
15: Jambore Nasional 12 berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif selama berada di bumi perkemahan Cibubur. Kegiatan tersebut diantaranya kampung digital, pertanian terpadu, scouting skill, dan wisata edukasi. Kontingen diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Serang selama kegiatan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon akan mengkaji ulang hasil riset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Cilegon akan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Kota Cilegon yang disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses 3 tahun 2026 dan penyampaian masa sidang ke-1 tahun 2026-2027 di gedung DPRD Kota Cilegon. Penjabat Sekda Kota Cilegon, Haji Setia Deputra mengatakan hasil reses dari seluruh fraksi telah diserahkan kepada pemerintah Kota Cilegon dan selanjutnya akan dikaji untuk menentukan aspirasi masyarakat yang dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Menurut Haji, setiap usulan yang disampaikan melalui reses harus melalui tahapan perencanaan dan verifikasi terlebih dahulu, termasuk memastikan kesiapan lahan serta status kepemilikan lahan yang menjadi lokasi usulan pembangunan. Haji menegaskan, pemerintah Kota Cilegon akan melakukan survei ulang bersama dinas teknis untuk memastikan usulan masyarakat dapat direalisasikan sesuai ketentuan. Haji menambahkan, sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh reses masih berkaitan dengan persoalan klasik seperti infrastruktur jalan dan kebutuhan pembangunan lingkungan.
18: Tahapannya, ya kita akan akomodir, nanti kita bahas bersama. Melanggar saja yang memang apakah itu sudah siap untuk dieksekusi atau tidak. Karena kan setiap kegiatan harus ada perencanaannya, lahannya sudah pasti punya siapa, harus dipastikan dulu apakah kita boleh melakukan kegiatan di sana, karena kemungkinan ada juga lahan-lahan yang mungkin bukan milik pemerintah kota gitu ya, yang diusulkan. Kan kita belum tahu, kita akan survei ulang bersama supaya ini bisa menjadi perhatian kita dan bisa dilaksanakan.
17: Ya. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebetulnya telah melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang menjadi perhatian masyarakat. Ajis berharap hasil survei dinas teknis tersebut dapat selaras dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat oleh anggota DPRD, sehingga dapat menjadi satuan kesatuan dalam tahap perencanaan pembangunan. Terkait penganggaran, Ajis mengatakan hasil reses yang baru diterima tersebut akan dibahas dalam pembahasan RAPBD, apakah usulan dapat dimasukkan dalam anggaran tahun 2026 atau perlu diusulkan pada tahun berikutnya. Ajis menegaskan, jika usulan hasil reses telah masuk dalam anggaran tahun 2026, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai perencanaan, sementara jika belum terangkakan, usulan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perencanaan tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat melalui reses dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Dari Kota Cilegon, Banten.

0: 10 Agustus 2026, kebijakan mutlak non-kompromi tersebut diberlakukan di seluruh dapur pelayanan guna menjamin standar keamanan pangan bagi masyarakat luas. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat saat ini terdapat 204 dapur SPPG di wilayahnya. Namun pemerintah daerah mencatat baru sebanyak 184 dapur yang telah resmi mengantongi SLHS per tanggal 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Pandeglang, Daman Kurip, menyatakan proses penerbitan sertifikat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi pelayanan perizinan terpadu. Petugas kesehatan daerah memastikan seluruh tahapan pengujian laboratorium serta inspeksi kesehatan lingkungan telah berjalan sesuai standar operasional Kementerian Kesehatan. Daman merinci instansinya telah melakukan proses inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 195 fasilitas dapur dengan hasil sebanyak 141 unit dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan pengujian sampel laboratorium juga telah diselesaikan oleh 190 dapur gizi dengan seluruhnya memperoleh hasil memenuhi standar kelayakan kesehatan. Dari 190 dapur tersebut, baru 184 unit dapur gizi yang telah resmi mengantongi rekomendasi dinas serta dokumen SLHS yang diterbitkan secara sah. Adapun sisanya disebut Daman, 6 dapur sedang dalam proses pengajuan sertifikat serta 14 dapur masih dalam tahap pendirian.
1: Sudah ada 190 SPPG yang memenuhi syarat dan ada 184 yang sudah terbit SLHS-nya. Tetap saja kami sangat mengharapkan semua dapur SPPG memiliki SLHS karena itu kan persyaratan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi pihak dapur MBG itu, tapi saya kira tidak ada masalah ya, harapan kooperatif ya, selama ini juga kami bisa kerjasama, mereka semua kooperatif ya, tidak ada masalah.
0: Sisa dapur pelayanan gizi yang belum mengantongi sertifikat saat ini masih dalam tahap penyelesaian proses pengurusan dokumen perizinan di tingkat daerah. Ia menekankan penerapan standar kebersihan yang ketat tersebut bertujuan untuk mencegah resiko pencemaran pangan bagi anak-anak penerima manfaat program. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan seluruh pengelolaan dapur telah diinstruksikannya untuk segera melengkapi persyaratan higienitas sebelum beroperasi penuh. Satgas menghimbau untuk para pengelola dan relawan dapur gizi agar mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan BGM.
2: Dalam proses kan, karena SLHS itu ada beberapa yang memang syarat-syaratnya ya, bukan hanya satu, tapi ada beberapa syarat yang akhirnya melengkapi jadi SLHS. Ada beberapa lagi kalau nggak salah, sekitar 20-an, 10-an kalau nggak salah yang belum landal, tapi dalam proses perizinan, kecuali yang masih dalam pembangunan kan belum selesai.
0: Doni mengingatkan, BGN telah menetapkan sanksi tegas berupa penutupan permanen bagi dapur layanan gizi yang beroperasi tanpa memenuhi standar sertifikasi higienis. Pembekuan sementara hingga percopotan pengelolaan juga disebutnya telah disiapkan apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kasus keracunan akibat kelalaian operasional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Gemburan pasar sepi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM produk oleh-oleh khas Serang mengandalkan penjualan digital. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Fluktuasi kunjungan wisatawan dan tren sepinya pembeli tidak menghentikan langkah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM oleh-oleh khas Banten di Kota Serang untuk bertahan. Penguatan pemasaran digital hingga sinergi permodalan menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi pasar yang tak menentu. Pemilik toko oleh-oleh Zilvi Serang, Rohmin, mengakui bahwa angka kunjungan pembeli secara langsung belakangan ini kerap melemah. Kendati stok barang seperti emping mentah, ceplis, hingga sate bandeng berlimpah, kedatangan wisatawan tidak selalu bisa diprediksi.
5: Ya pasti ya, sebagai pedagang harus ditutangkan. Kita harus apa ya, mengharapkan ramai terus kan. Terjadi kan seperti ini juga tantangan juga kan masuknya. Karena lagi sepi. Dan meskipun stok barang ya cukup, tapi untuk pengunjung kan nggak ada ya.
4: Guna menyikapi penurunan pembeli tatap muka, ia mengalihkan fokus penjualan melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, hingga pemesanan aplikasi daring. Kehadiran lokasi usaha di Google Maps dan media sosial membantu menjangkau konsumen dari luar daerah yang mencari oleh-oleh khas Banten. Selain digitalisasi, keberlanjutan produk lokal Zilvi ditopang oleh kemitraan permodalan dan pasokan bahan baku bersama perajin UMKM sekitar, termasuk

0: produksi bumbu sate bandeng olahan rumahan dari kawasan Tak-Takan.
1: Itu Pak Neng ya, nggak bisa diprediksi sih. Biasa harapannya mah, biasanya sering-seringnya kan di Sabtu Minggu ya. Tapi nggak gitu juga lah, hari ini semua juga baik. Kadang juga jatuh rame, di hari Selasa juga kan kenapa, kenapa tidak. Itu tergantung dari Allah yang ngasih aja rezekinya. Iya, tumbuhan aja yang harus kita miliki. Status
0: para pelaku usaha di Serang berharap momentum libur sekolah serta bulan Ramadan mendatang dapat kembali menggeliatkan roda perekonomian daerah. Bagi mereka, ketangguhan sektor UMKM lokal tidak hanya bergantung pada keramaian musiman, melainkan pada kemampuan adaptasi pedagang dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pengelolaan sampah di Jakarta capai 100% pada tahun 2028. Sambut HUT RI ke-81, pemerintah Kota Jakarta Barat bagikan 8.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan siang hari ini. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Satu lagu berikut dari The Jaka, Miss Lola, sudah mengudara pendengar di Prodangdut dan adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut ya, Anda dapat bergabung pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Restu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih dalam program Prodangdut, pendengar dangdut adalah kita. Dan sudah yang bergabung pendengar di Prodangdut hari ini ya, ada dari Kang Gani nih katanya. Selamat siang Mbak, ada Gani dari kawasan Benggala, RSU request lagu Nilai Sehat dari Roma, dan kirim salam buat semuanya ya. Terima kasih kembali Kang Gani sudah bergabung bersama kami. Untuk lagunya Nilai Sehat akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar Pro Dangdut ya, kami hadir setiap hari tentunya di pukul 13 lepas 30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda dapat bergabung di 08111450949. Anda dapat request lagu dangdut ya pendengar ya, atau sekedar hanya ingin kirim salam gitu untuk keluarga, kerabat gitu ya pendengar ya, ataupun yang terkasih nih, boleh banget pendengar ya. Kami tunggu pendengar di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja PT Golden Frozen Food Indo atau Aicha, di mana faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2017, melalui akun Facebook resmi Ace atau Aicha, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap konfirmasi dan juga informasi rekrutmen ini hanya disampaikan melalui laman resmi aicha.co.id atau aicha.co.id/karir. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kanan kiri putar, putar jari. Dari Feni Nur, pendengar, telah kami udarakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, Anda dapat bergabung ya di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di nomor WhatsApp kami 0811145049. Dan kami informasikan pendengar bahwa RRI Banten mengadakan event ya, pendengar, RRI Fest 2026, yang mana Fun Run 5K, pendengar, yaitu lelarian 3 pada 6 September 2026 nanti, pendengar, di hari Minggu ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk start dan finishnya berada di RRI Banten, Jalan Kolonel Tubagusuan di nomor 3, Serang, Ciracas, Kota Serang, Banten ya, pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin ikutan gitu ya di event kali ini, pendengar, di lelarian 3, Anda dapat langsung aja daftar ya, pendengar ya. Anda dapat daftar melalui Instagram kami, Instagram resmi di ppid.rribanten, pendengar, ataupun juga di kanal media sosial resmi kami lainnya ya. Atau Anda juga dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 0858 11285296. Ada Ade Rahman yang siap membantu Anda, pendengar, untuk daftar di event RRI Fest kali ini, pendengar, lelarian 3 ya. Dan akan ada door prize menarik nih, pendengar ya, untuk event kali ini. Dan tentu saja untuk pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya 1% pun nih, pendengar ya. Untuk pendengar langsung aja join ya. Dan kami tunggu, pendengar, di event hari Minggu nanti ya, 6 September 2026.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: On. Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan satu lagu pendengar dari Hesti Damara, Cincin Putih telah mengudara ya pendengar ya. Sudah kami udarakan pendengar, yang mana ini tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 14 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tidak terasa saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tetap bersama kami pendengar dari Persatu Banten, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bram Adi yang siap menemani Anda hingga Banten malam nanti.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, program aksi cepat cek kesehatan gratis atau CKG yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Banten menjadikan masyarakat mengubah pola hidup yang lebih sehat seperti menjaga pola makan, rajin olahraga, serta istirahat yang cukup dan teratur. Beralih informasi selanjutnya, Puncak Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang akan menjadi lokasi pembentangan bendera merah putih berukuran sekitar 20 meter pada 16 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan komunitas pecinta alam dan diperkirakan diikuti sekitar 200 peserta. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini, 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar ya di Banten sore ini setelah di Banten siang ditemani oleh Trixie Sondang pendengar. Dan Bram Adi akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sidesir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Waktu Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau langsung gladi parsial tim upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gladi tersebut digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta, pendengar. Dan Prasetyo mengatakan latihan gabungan tidak hanya dilakukan oleh tim Paskibraka, tetapi juga tim lainnya. Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf jika pelaksanaan persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berdampak terganggunya aktivitas masyarakat. Hal itu dikarenakan terdapat sejumlah ruas jalan terjadi penyesuaian dan juga penutupan.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Pendengar ya, akhir-akhir ini ramai di kalangan anak muda ya, perkopian dah. Ini ada kabar gembira ya, atau kabar membanggakan, ekspor kopi olahan Indonesia saat ini masih berada di peringkat ke-19 dunia nih pendengar ya. Dan juga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama, pendengar. Ini dikatakan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Dagang, Fajrini Punto Dewi, pendengar. Nah, Fajrini mengatakan pangsa ekspor kopi olahan Indonesia di pasar global ini mencapai sekitar 1,2%. Kondisi tersebut berbeda dengan posisi Indonesia sebagai eksportir biji kopi yang berada di jajaran 5 besar. Dan menurut Fajrini, 7 negara teratas dalam ekspor produk turunan kopi didominasi oleh negara-negara dari Eropa. Padahal Indonesia ini memiliki ketersediaan bahan baku kopi yang cukup kuat untuk mengembangkan industri pengolahan. Karena itu penguatan industri kopi olahan ini dinilai penting untuk memperbesar kontribusi Indonesia di pasar global.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update berita terkini seputar Banten dan sekitarnya. Pendengar, dalam Warta Berita, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kebanyakan jalan dan drainase ya. Kebanyakan jalan dan drainase kalau untuk jalan-jalan.
3: Jalur pendakian sampai ke take off nanti bendera dikibarkan.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, hasil reses DPRD Kota Cilegon paling banyak soal infrastruktur jalan dan drainase. Puncak Gunung Gedor Cibendung menjadi lokasi pembedangan bendera merah putih raksasa oleh komunitas pencinta alam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut berita selengkapnya, hasil reses DPRD Kota Cilegon paling banyak soal infrastruktur dan drainase. Rohmanuddin melaporkan.
1: Kebanyakan jalan dan drainase ya. Kebanyakan jalan dan drainase. Kalau untuk jalan-jalan lingkungan kayaknya tidak terlalu banyak tuh.
2: Pemerintah Kota Cilegon memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses anggota DPRD Kota Cilegon akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kesiapan program serta kemampuan anggaran daerah. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setiade Putra mengatakan sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase yang khususnya jalan lingkungan. Menurut Aziz, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena masih menunggu proses pengadaan, penganggaran maupun pengecekan kondisi di lapangan. Ia menegaskan pengecekan diperlukan untuk memastikan lokasi yang diusulkan memang dapat dikerjakan termasuk memastikan status dan kepemilikan lahan. Aziz mengatakan apabila usulan masyarakat sudah masuk dalam penganggaran dan sesuai dengan perencanaan, pemerintah akan melakukan evaluasi serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Ia menambahkan aspirasi hasil reses yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2026 akan dipertimbangkan untuk masuk dalam program tahun anggaran 2027.
1: Sebetulnya kami kan sudah juga melakukan melalui dinas teknis terkait ya, baik itu dari PU, dari Perkim ya, kita melakukan survei-survei ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui reses ini sama dengan apa yang disurvei oleh teman-teman dari dinas teknis. Sehingga ini bisa satu tahapan perencanaan yang sudah kita siapkan.
2: Pemerintah juga akan memilih program yang sudah siap dilaksanakan dengan usulan yang masih membutuhkan proses perencanaan dan verifikasi. Aziz menyebut langkah tersebut diperlukan agar melaksanakan pembangunan tidak menumpuk dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pemkot Cilegon telah melakukan survei terhadap sejumlah usulan masyarakat. Pemerintah berharap.
0: Pemerintah Kota Tangerang membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi teknik baking dan kue gratis. Mulai 8 sampai 25 Agustus 2026, Kepala Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Tangerang, Yasine Surya, menuturkan pelatihan teknik baking roti dan kue disediakan untuk masyarakat yang tertarik meningkatkan kemampuan dan pengalamannya di dunia usaha bakery. Ia melanjutkan, pelatihan teknik baking roti dan kue tersebut dilengkapi fasilitas sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP secara langsung. Pelatihannya sendiri akan berlangsung di BLK Larangan mulai 1 hingga 30 September 2026. Kontingen Kuartir Cabang atau Kuarcab Lebak akan memperkenalkan potensi lokal daerah dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Produk lokal dan kesenian khas Lebak akan menjadi bagian dari materi yang ditampilkan dalam kegiatan nasional tersebut. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
3: Kontingen Kuartir Cabang atau Kuarcab Lebak akan memperkenalkan potensi lokal daerah dalam Jambore Nasional 12 tahun 2026. Produk lokal dan kesenian khas Lebak akan menjadi bagian dari materi yang ditampilkan dalam kegiatan nasional tersebut. Sekretaris Kuarcab Lebak, Unang Sunaria, mengatakan produk lokal Kabupaten Lebak akan dihadirkan melalui stan Kontingen Provinsi Banten. Beberapa produk yang dipersiapkan diantaranya gula semut, olahan jahe serta tanaman khas yang akan ditampilkan dalam pameran.
4: Itu memang menjadi salah satu keunggulan kami di event kegiatan nasional. Produk-produk lokal Kabupaten Lebak itu menjadi salah satu komponen yang memang akan dihadirkan di stand kontingen daerah Banten.
3: Selain produk lokal, kontingen Lebak juga akan menampilkan unsur seni dan budaya daerah. Warcap Lebak mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kesenian debus serta salah satu tarian dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional. Unang menjelaskan, peserta yang ditunjuk untuk menampilkan kesenian tersebut dipilih berdasarkan kemampuan yang telah dimiliki. Peserta yang tampil dalam tarian merupakan anggota sanggar. Sementara peserta untuk pertunjukan debus juga telah memiliki keterampilan dalam kesenian tersebut. Dukungan terhadap pengenalan produk lokal juga diperoleh melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Warcap Lebak berkoordinasi dengan dinas dan pelaku UMKM untuk mendukung produk yang akan dibawa dan diperkenalkan dalam kegiatan Jambore Nasional.
4: Nah, untuk kali ini, tanaman khas yang kami bawa itu salah satunya adalah tanaman rambutan, tangkwe ya, yang terkenal di Lebak tuh. Itu insya Allah kami hadirkan nanti di sana.
3: Melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional 2026, Warcap Lebak memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan produk lokal. Selain itu, kesenian daerah juga diperkenalkan kepada peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dari Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Salwa Firza Haulia dipercaya membawa nama Kabupaten Serang sebagai pengucap dasa dharma pada rangkaian Hari Pramuka Tingkat Nasional tahun ini. Fitria Aulia melaporkan.
5: Untuk diketahui, Salwa Firza Haulia telah berada di Cibubur sejak tanggal 5 Agustus 2026 untuk mengikuti persiapan dan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara.
6: Pramuka Kabupaten Serang kembali mencatat prestasi di tingkat nasional melalui Salwa Firza Haulia. Salwa dipercaya menjadi petugas pengucap dasa dharma pramuka pada rangkaian upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Salwa merupakan anggota pramuka dari Kuartir Ranting Ceruas. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Serang Lalu Farhanugraha mengatakan, Salwa terpilih setelah mengikuti proses seleksi untuk menjadi petugas pada kegiatan nasional tersebut. Salwa bahkan telah berada di Cibubur sejak 5 Agustus 2026 untuk mengikuti persiapan dan rangkaian kegiatan.
5: Untuk diketahui, Salwa Firza Haulia telah berada di Cibubur sejak tanggal 5 Agustus 2026 untuk mengikuti persiapan dan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara dan pembukaan Jambore Nasional. Prestasi dan kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Pramuka Kabupaten Serang memiliki kader-kader muda yang mampu berprestasi dan mendapatkan kepercayaan untuk tampil di tingkat nasional.
6: Menurut Farhan, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bukti adanya kader muda pramuka Kabupaten Serang yang mampu berprestasi. Kesempatan tampil di tingkat nasional juga menjadi pengalaman berharga bagi Salwa karena membawa nama keluarga, Kuartir Ranting Ceruas, dan Kabupaten Serang. Ia berharap Salwa dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh percaya diri, serta menjadi inspirasi bagi anggota pramuka lainnya. Keberhasilan Salwa diharapkan semakin memperkuat semangat pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka di Kabupaten Serang. Pengalaman tampil di tingkat nasional dapat menjadi motivasi bagi anggota pramuka lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi. Salwa menjadi salah satu kader muda yang mendapat kepercayaan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Perseroda Lebak Niaga menjajaki kontrak farming untuk perkuat kerjasama dengan petani. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
7: Nah, kedepannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan.
8: Perseroda Lebak Niaga Kabupaten Lebak tengah menjajaki kerjasama kemitraan dengan petani melalui pola kontrak farming. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lebak. Saat ini terdapat potensi lahan sekitar 1.500 hektar yang akan menjadi bagian dari pengembangan kerjasama tersebut. Melalui kontrak farming, Perseroda Lebak Niaga akan melakukan pembinaan kepada petani mulai dari sektor hulu. Pembinaan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Direktur Utama Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan perusahaan akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan petani dalam menjalankan kegiatan produksi. Dukungan yang disiapkan antara lain berupa penyediaan bibit dan pupuk bagi petani yang mengikuti program kemitraan. Pembinaan sejak hulu menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem pertanian yang lebih terarah. Dengan adanya pendampingan, petani diharapkan tidak hanya mendapatkan sarana produksi tetapi juga memiliki akses terhadap pola budidaya yang lebih baik. Perseroda Lebak Niaga menilai potensi lahan pertanian di Lebak cukup besar untuk dikembangkan secara optimal. Kerjasama dengan petani nantinya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan lahan dan petani.
7: Kontrak farming sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya atau budidayanya gitu.
8: Selain meningkatkan produktivitas, program tersebut juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ilham Akbar menegaskan pengembangan kemitraan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan. Kerjasama diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara Perseroda Lebak Niaga dan petani. Program kontrak farming juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Menurutnya petani lebih memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan di daerah. Karena itu dukungan terhadap petani perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan produksi dari tingkat hulu. Dengan potensi lahan sekitar 1.500 hektar, peluang pengembangan kemitraan pertanian dinilai cukup terbuka. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Puncak Gunung Gedor Cibendung menjadi lokasi pembentangan bendera merah putih raksasa oleh komunitas pecinta alam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lucia Stari melaporkan.
9: Jalur pendakian sampai ke take off nanti bendera dikibarkan.
10: Puncak Gunung Gedor, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Tartakan, Kota Serang, akan menjadi lokasi pembentangan bendera merah putih berukuran sekitar 20 meter pada 16 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan komunitas pencinta alam dan diperkirakan diikuti sekitar 200 peserta. Lurah Cibendung Yanti Nur Nasyiatul mengatakan, kegiatan tersebut digelar komunitas pendaki cantik dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta akan memulai perjalanan sekitar pukul 6 pagi dari SD Cibetung menuju lokasi puncak melalui jalur pendakian. Setibanya di lokasi, peserta tidak hanya mengikuti pembentangan bendera. Sejumlah kesenian dan budaya lokal juga akan ditampilkan, diantaranya pencak silat.
9: Pendakian sampai ke take off, nanti bendera dikibarkan. Nanti ada penampilan-penampilan seperti pencak silat atau budaya-budaya kita yang ada di sini, kita tampilkan di situ. Nanti juga ada acara-acara santai seperti door prize dan lain-lain juga ada.
10: Panitia turut menyiapkan kegiatan santai bagi peserta, seperti door prize dan kegiatan lain yang menjadi bagian dari acara. Yanti menyebutkan peserta kegiatan terbuka untuk masyarakat umum. Pendaftaran dilakukan langsung melalui laman yang disediakan komunitas pendaki cantik Bandung. Ia menjelaskan bendera berukuran sekitar 20 meter tersebut nantinya dibentangkan di kawasan puncak, bukan dikibarkan seperti pelaksanaan upacara bendera. Kegiatan ini sekaligus menjadi aktivitas pendakian bersama yang mempertemukan masyarakat umum dengan komunitas pecinta alam di kawasan Gunung Gedor. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dilaporkan sebesar 55 juta euro. Pemain berusia 27 tahun yang juga mampu beroperasi sebagai bek kanan itu telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2019. Ia sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey. Kedatangan Araujo memperkuat lini pertahanan Andoni Iraola. Di tengah situasi cedera yang melanda Conor Bradley, Joe Gomez, kemudian Giovanni Leoni serta kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid. Sekian warta berita saat ini. Hasil reses DPRD Kota Cilegon paling banyak soal infrastruktur jalan dan drainase. Puncak Gunung Gedor di Cibandung menjadi lokasi pembentangan bendera merah putih raksasa oleh komunitas pecinta alam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar, untuk Anda yang masih ngerasa ribet gitu ya kalau ngurus surat-surat atau dokumen-dokumen penting ya, dan ini juga ada akta kelahiran. Saat ini masyarakat bisa mendapat kemudahan, pendengar ya, dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak Anda. Nah, pemerintah ini telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi yang baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat, pendengar. Nah, aplikasi tersebut memiliki atau milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem baru tersebut, dokumen kependudukan bayi dapat langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pengembangan layanan digital merupakan bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Jadi, udah gampang ya sekarang untuk mengurus akta kelahiran anak yang baru lahir.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih bersama Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kali ini ada kabar dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan regulasi terkait status driver ojek online atau ojol ini menjadi pengusaha mikro dalam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya pembahasan memasuki tahap finalisasi peraturan presiden atau perpres terkait transportasi online. Menurutnya pembahasan formula tidak akan mengubah substansi. Ia berharap pada penerapan tidak ada kekeliruan atau miss sehingga pembahasan dilakukan secara berhati-hati. Lalu ketika disinggung apakah perpres akan terbit sebelum 17 Agustus 2026, ia meminta waktu karena pembahasan aturan tersebut tinggal menyelesaikan proses administrasi. Sejumlah aturan sudah berjalan seperti batas maksimal potongan komisi aplikator sebesar 8%, dan secara substansif hampir semuanya sudah selesai, pendengar. Dan saat informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Golden Frozen Food Indo atau AICE. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan padunggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2017, melalui akun Facebook resmi AICE, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aice.co.id atau aice.co.id/karir. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lalu lintas ya terkini di sekitar Kota Serang yang akan disampaikan oleh Ibtu Raswanto dari Satlantas Polresta Serang Kota. Selamat sore Ibtu Raswanto.
2: Selamat sore Kak.
1: Baik, silakan untuk langsung menyampaikan informasi lalu lintas.
2: Baik, selamat sore pendengar Radio KRRI. Baik, saya dengan Ibtu Raswanto, Kabupaten Selatan Serang Kota. Kita melaporkan situasi lalu lintas terkini seputaran Kota Serang. Yang pertama, lalu lintas di putaran alun-alun Kota Serang. Untuk saat ini, tepatnya di Ramayana, lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan, arus lalu normal. Selanjutnya, untuk di simpang Kebun Jahe, normal arus lalu dari kedua arah, mengarah ke kota maupun ke arah Pandeglang. Dan untuk selanjutnya, di simpang 4 Ciceri, terpantau lalu lintas normal lancar, tidak ada kepadatan, jadi kegiatan masyarakat berjalan dengan lancar. Demikian dilaporkan.
1: Baik, terima kasih Ibtu Raswanto, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar ya, informasi lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Ibtu Raswanto dari Satlantas Polresta Serang Kota. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.
3: Sembilan puluh empat koma sembilan FM.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya. Dan ada satu kabar ya dari Mensesnek mengenai undangan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia ini diprioritaskan bagi pendaftar baru ya. Jadi pemerintah memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan kebijakan tersebut ini diterapkan dalam pembagian undangan upacara ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 nanti, pendengar. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan ini kebijakan diterapkan setelah pemerintah melihat data pendaftar. Pemerintah menemukan sejumlah masyarakat yang sebelumnya pernah mengikuti upacara kembali mendaftar pada tahun ini. Lalu Prasetyo mengatakan masyarakat yang pernah mengikuti upacara di istana tetap diperbolehkan mendaftar, namun pemerintah akan mengatur pembagian undangan dengan memberikan prioritas kepada pendaftar yang belum pernah hadir. Sebelumnya pemerintah menyediakan 5.500 kursi bagi masyarakat melalui mekanisme mendapatkan tiket. Jumlah pendaftar selama 5 hari mencapai lebih dari 336 ribu orang. Tingginya antusiasme masyarakat membuat pemerintah menambah satu blok undangan dengan kapasitas sekitar 3.400 kursi. Tambahan kapasitas tersebut akan dibagi untuk pelaksanaan upacara pagi dan juga upacara penurunan bendera pada sore hari.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar, kalau tadi kita sudah ngomongin soal undangan upacara HUT ke 81 RI ya, yang diprioritaskan bagi pendaftar baru. Nah, kali ini pemerintah katanya untuk Anda yang gak kebagian undangan upacara ini, disiapkan area nonton di luar istana, pendengar ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ini sedang mempertimbangkan penambahan tenda di luar pagar istana ya. Prasetyo mengatakan pemerintah ingin masyarakat tetap mendapatkan tempat yang representatif untuk menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Pemerintah masih melakukan pengecekan kondisi lapangan untuk menentukan fasilitas yang akan disiapkan. Penyediaan area tersebut dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat mengikuti war ticket upacara HUT ke 81 RI, pendengar ya. Selama 5 hari pendaftaran, jumlah pendaftar tercatat 336.000 orang. Padahal pemerintah sebelumnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara di dalam kawasan Istana Merdeka, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang gak kebagian undangan upacara ya, tenang aja, pemerintah lagi nyiapin area nonton di luar istana untuk Anda yang gak kebagian tiket, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.01 pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang ya, bisa bersiap ya, menepi sebentar mencari masjid terdekat ya, untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah pendengar. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang sudah selesai ya menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah dan masih akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan pendengar. Untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Saka dengan Raja dari Segala Raja.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Dengar, kami sampaikan satu kabar untuk Anda mengenai gempa bumi magnitudo 2,5 yang mengguncang Kabupaten Kerom, Papua. Guncangan terjadi pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Dan menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.76 lintang selatan dan 140.69 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 65 km barat laut. Kedalamannya tercatat 7 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Untuk informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda pendengar, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Udara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working at the, you know,

0: Kosmik Rasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ingin membangun kawasan Kosmik Rasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
4: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
3: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
4: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
5: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
4: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili

0: Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta ya. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar dari agama Protestan. Malam hari ini dengan tema pengharapan di tengah tantangan hidup Roma 12:12 yang akan disampaikan oleh Rosna R. Lindawati Simar Mata STH. Selamat mendengarkan.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Lindawati Simarmata, penyuluh agama Kristen, Provinsi Banten. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Rohani bersama Radio Republik Indonesia Banten. Salam hangat bagi seluruh pendengar setia RRI Banten dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita akan memulai renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI Banten yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema pengharapan di tengah tantangan hidup. Nats hari ini ada

Kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, sedang dalam pergumulan ekonomi, masalah keluarga, bahkan sedang terbaring sakit. Bahkan mungkin sedang ada di dalam rasa kecewa yang sangat mendalam. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Semua orang pernah mengalami masa-masa tantangan di dalam hidup. Tetapi kita mau belajar malam hari ini lewat firman Tuhan.

kita belajar bahwa sukacita itu bukan berasal dari keadaan yang baik-baik saja, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Roma 15 ayat 13 di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Pendengar setia RRI Bandung.

seringkali Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk karakter kita. Emas menjadi murni karena dimurnikan dalam api. Demikian juga iman kita menjadi sangat kuat melalui berbagai ujian kehidupan.

ternyata berada di dalam pencobaan, Bapak Ibu. Secara manusia kita mungkin tidak dapat berbahagia. Secara manusia mungkin kita akan putus asa ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajarkan kita bahwa ketika kita di dalam pencobaan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menganggap semua itu adalah suatu kebahagiaan. Dan kita percaya bahwa ketika firman Tuhan mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ada hal yang Tuhan sudah persiapkan di balik pencobaan-pencobaan itu ketika kita bisa melewatinya. Oleh karena itu, setiap iman kita diuji dan kita harus sabar di dalam kesesakan. Prinsip yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 12, di situ dikatakan bertekunlah di dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tubuh kita ketika tidak bernafas,

kita tidak mati rohani, tetapi kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa kekhawatiran kita saat ini? Kita percaya.

dengan berdoa kita semakin mengerti maunya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun doa yang sia-sia, Bapak Ibu. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi jawaban Tuhan selalu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya

Mulailah hari dengan doa, karena tanpa doa kita tidak akan kuat. Tanpa doa kita tidak memiliki kekuatan dalam iman kita. Dan satu hal yang harus pendengar setia RRI Banten ketahui, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Sekecil apapun keputusanmu.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya mimbar agama dari agama Protestan, pendengar ya, malam hari ini dan saat ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Banten sore ini, pendengar, bersama saya Bram Adi. Dan selanjutnya di Banten Malam Anda akan ditemani oleh rekan saya Ilma Afiyah, pendengar. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan juga perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Lingkungan pendidikan diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang santri. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno akan mundur dari kabinet dengan alasan kesehatan. Ia juga menepis informasi Menteri Pratikno sakit. Menteri Prasetyo menegaskan Menteri Pratikno dalam keadaan sehat. Ia memastikan Menteri Pratikno tetap menjalankan tugas sehari-hari sebagai menteri. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

89 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 semuanya ya, dimanapun Anda berada. Di hari Selasa 11 Agustus 2026, pendengar Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti ya. Untuk Anda di malam hari ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, atau yang saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat ya. Jangan lupa santai malamnya ini ditemenin sama RRI Pro 1 Banten ya. Dan pendengar, untuk malam hari ini kami hadirkan juga untuk Anda mini drama radio ini dengan tema Sepeda Tua Ayah. Nah, seperti apa pendengar, ini produksi RRI Ranai ya, kita simak bersama.

0: terik matahari yang mulai meninggi. Sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja

0: Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat hari ulang tahun ke-19 untuk Kota Serang ya pendengar ya. Siapa di sini yang juga menjadi penikmat Kota Serang Fair? Setelah 4 hari kita disuguhkan dengan beragam kuliner dari UMKM di Kota Serang atau bahkan di Provinsi Banten gitu ya. Dan juga banyak musisi-musisi lokal bahkan nasional gitu ya, ini juga hadir di Kota Serang Fair. Akhirnya sekarang tinggal istirahatnya. Dan untuk Anda mungkin ya, ini ada yang masih menunggu nih untuk tahun depan seperti apa gelaran Kota Serang Fair. Karena memang cukup seru ya pendengar ya, untuk 4 hari kemarin gitu. Bahkan kita juga bergabung ada studio mini RRI Banten di sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti di event-event lainnya kita kembali hadir untuk Anda juga gitu ya. Dan sekali lagi selamat hari ulang tahun Kota Serang yang ke-19, di mana ini Gubernur Banten ya, Andra Soni ini juga menyampaikan, memberikan arahan juga dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Serang. Gubernur Banten menyampaikan bahwa Kota Serang ini diminta untuk tidak sekedar tampil sebagai pusat perkantoran dan juga administrasi pemerintahan. Jadi di usianya yang menginjak 19 tahun peringat, Kota Serang harus bertransformasi tentunya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang nyaman dihuni gitu ya, dan juga terbebas dari persoalan klasik seperti banjir dan sampah. Nah ini juga disebutkan bahwa sinergi antara Pemprov Banten dan juga Pemkot Serang ini terus ditingkatkan ya, mulai dari proyek pelebaran jalan Sempu Boru, kemudian juga penataan kawasan sport center gitu ya, hingga revitalisasi alun-alun Kota Serang. Nah ini juga Gubernur Banten secara khusus juga memuji langkah Pemkot Serang yang mulai memoles alun-alun Kota Serang agar lebih ramah warga gitu ya, dan juga dapat menggerakkan UMKM lokal. Jadi dalam kesempatan yang sama juga, Wali Kota Serang Budi Rustandi ini juga mengklaim tren pembangunan di wilayahnya menunjukkan grafik positif pendengar. Pada tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Serang ini menyentuh angka 77,50 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20% pendengar. Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan ya, menjadi 5,51% pendengar. Sementara untuk PDRB per kapita ini juga naik di kisaran 6 juta rupiah per tahunnya. Dan Wali Kota Serang juga sebenarnya tidak menampik ya, bahwa tumpuan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang ini tidak lepas dari suntikan dana dan juga dukungan Pemprov Banten. Dan Pak Budi juga menyampaikan bahwa banyak pembangunan di Kota Serang ini berjalan berkat dukungan penuh dari Provinsi Banten ya. di mana pihaknya juga merasa terbantu. Semangat Kota Serang madani, maju dan berbudaya ini juga tidak bisa dipikul sendiri katanya. Di mana penanganan sampah, banjir dan perbaikan sekolah ini juga tetap menjadi fokus utama pihaknya ke depan gitu. Kita doakan bersama-sama Peringgar, mudah-mudahan Kota Serang bisa lebih maju lagi begitu ya. Apalagi mungkin dari sisi ekonominya bisa mensejahterakan masyarakatnya gitu ya. Dan Peringgar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai meminta jajaran Kemenham aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah menghadapi dampak El Nino. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial akibat cuaca ekstrim, termasuk kekeringan, krisis air karhutla, serta potensi gagal panen. Pigai meminta jajarannya memantau situasi dan berkoordinasi memastikan langkah antisipasi dampak El Nino berjalan efektif. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak sosial akibat kekeringan, krisis air karhutla, hingga potensi gagal panen masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Persija mengakhiri turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dengan status peringkat ketiga. Tim Macan Kemayoran kini akan melangkah ke babak baru persiapan menuju pemusatan latihan di Thailand pada 10 hingga 23 Agustus 2026. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Suami terbaik pendengar dari Kahitna. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 9 malam lebih 14 menit pendengar. Dan ini adalah salah satu lagu Kahitna yang dirilis pada tahun 2011 ya. Ini juga merupakan ciptaan dari Yofi Widianto ya pendengar ya. Masuk dalam album kompilasi cerita cinta 25 tahun Kahitna. Wow. Lagu ini bercerita tentang rasa syukur dan juga penyesalan yang mendalam ya dari seseorang terhadap pasangan hidupnya. Gimana? Apakah ada yang relate dengan lagu ini? Kalau relate tuh pasti sedih ya. Sedih, terharu, banyak deh campur aduk rasanya. Dan untuk Anda juga mungkin yang ingin request lagu yang menggambarkan perasaan hari ini, perasaan malam ini gitu ya, ini boleh banget pendengar. Karena di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu gitu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang santai malamnya ini mau ditemenin sama lagu-lagu favoritnya gitu ya, mungkin sambil nostalgia, ini boleh banget. Karena Ruang Rindu ini adalah beragam lagu di tahun-tahun 2000-an gitu ya, di tahun-tahun 90-an, tahun 80-an gitu. Jadi memang lagu-lagu lawas. Untuk Anda yang mau request Teh Hijau gitu ya, ini belum ada gitu ya di Ruang Rindu malam ini. Jadi kalau mau request adalah lagu-lagu lawas gitu ya di tahun 2000-an gitu ya. Nah, ini boleh banget. Ruang Rindu masih akan hadir hingga di tepat di jam 11 malam nanti. Jadi masih cukup panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk pendengar yang mau nostalgia sama lagu kesayangannya, lagu kesukaannya, lagu favoritnya gitu ya. Atau ada yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Ditunggu pendengar di 08111 14509. Kita nostalgia sama pas bending kan jengah.

0: daftar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada kereset.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Rose satu Banten pendengar di malam hari ini masih hadirkan ruang rindu untuk Anda. Jadi jangan takut. Kalau mau request lagu masih boleh banget ya. Karena masih sampai jam 11 malam nih pendengar. Ilmafia siap temani Anda di ruang rindu ya. Ruang berbagi memori lewat lagu gitu. Jadi untuk Anda semua yang memang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas, boleh banget request ya pendengar ya. Kami juga ada yang bergabung, ini dari Danu di Serang Kak. Mau minta lagu Posesif dong dari Naif. Terima kasih. Oke. Posesif Naif ada ya. Untuk Kang Danu ya. Oke deh. Diposesifin siapa nih? Atau posesifin siapa nih Kang Danu nih? Dan untuk pendengar Pro 1 Banten yang mungkin mau seperti Kang Danu gitu ya, request lagu boleh banget, kirim-kirim salam juga boleh ya Kang Danu. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten mau kirim-kirim salam boleh. Ditunggu masih sampai jam 11 malam nih pendengar untuk malam hari ini ya. Yang mungkin sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang baru bergabung di Ruang Rindu, selamat bergabung ya. Anda boleh memberikan informasi atau kirim-kirim salam. Boleh banget ya. Ditunggu di 08111 450 949. Posesif dari Naif pendengar.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas luar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

aku peringat dari Nav. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 malam lepas 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Siapa di sini yang mungkin masih berusaha untuk bisa move on? Seperti lagu dari Teranda Pelaraku. Ini juga merupakan lagu yang menceritakan tentang seseorang yang sepertinya sulit begitu ya untuk melupakan kenangan masa lalu dan masih menyimpan rasa sedih yang mendalam gitu ya pendengar ya, karena memang kehilangan orang tercinta. Ya memang move on itu tidak selalu cepat gitu ya. Bahkan bisa jadi kalau kita sudah pernah bertemu dengan orang yang menurut kita tepat tapi akhirnya tidak bisa disatukan karena memang dua asing yang memaksa takdir mungkin. Nah, ini akhirnya harus berpisah gitu ya. Move on-nya biasanya lama gitu kan. Nah, ini harus bisa direlakan mungkin ya perpisahannya. Seperti Terendap Laraku ini gitu ya pendengarnya dari Now. Jadi untuk Anda semua yang saat ini mungkin sedang berjuang dengan perasaannya masing-masing gitu ya, semangat, biarkan waktu yang akhirnya meluruhkan perasaan itu. Meskipun mungkin memang tidak bisa 100% gitu ya pendengar ya, untuk bisa meluruhkan perasaan gitu kan, untuk bisa berdamai dengan perasaan-perasaan di masa lalu gitu ya. Tapi life must go on, tetap harus kita jalani gitu ya. Diterima, dijalani, mudah-mudahan bisa bangkit lagi gitu pendengar. Pokoknya tetap semangat untuk Anda semua di malam hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda, Ruang Rindu ini adalah tempat untuk Anda mungkin ruang bercerita, ruang mengenang begitu ya, mengenang memori lewat lagu. Jadi untuk Anda semua yang ingin nostalgia dengan lagu-lagu lawas gitu ya, boleh banget request. Dan ini juga lagu-lagunya boleh internasional, boleh nasional gitu ya. Boleh dari dalam negeri ataupun dari mancanegara ya. Untuk Anda di tahunnya tahun 2000-an ya pendengar ya, atau di tahun 80-an, tahun 90-an juga bisa gitu. Tapi kalau di tahun 2020-an belum bisa. Jadi ini memang lagunya di tahun 2000-an, 2002, 2003 gitu ya, 2005 masih bisa gitu. Tapi kalau udah tahun 2020-an belum bisa ya pendengar ya. Dan untuk Anda ditunggu nih untuk yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam nostalgia gitu ya, boleh banget di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Bagaikan langit pendengar dari potret ya. Ini sudah kami udarakan pendengar untuk Anda tepat di jam 11 malam lepas 5 menit ya waktu Indonesia Barat. Ini juga merupakan lagu yang cukup hits gitu ya. Ini dirilis pada tahun 1998 pendengar. Tapi masih cukup hits sebenarnya sampai sekarang. Bahkan di tahun 2020 ini juga sempat kembali viral ya pendengar ya, di platform global seperti di akun TikTok gitu ya. Ini juga cukup viral pada tahun 2020 dan akhirnya pada tahun 2023 ini juga dibuatkan versi remasternya ya. Nah, sampai saat ini juga sepertinya masih banyak yang dengerin lagu Bagaikan Langit. Bahkan saya juga masih sering. Karena seasik itu ya pendengar ya untuk didengerin. Nah, untuk Anda mungkin pendengar yang mau dengerin lagu-lagu hits pada masanya. Ini boleh banget request ya di 08111450949. Dan pendengar, untuk Anda mungkin juga kami ingatkan bahwa saat ini siaran kami bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun begitu ya. Ini bisa melalui streaming di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi RRI Digital ini bisa Anda download di App Store maupun Play Store pendengar. Ini sudah tersedia begitu ya di App Store dan Play Store. Ini bisa di search nanti untuk radio, kemudian diklik untuk RRI Programa 1 Banten ya. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan melalui streaming juga di rri.co.id. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu boleh banget. Ditunggu di 08111450949.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit? Wayang
1: orang?
2: Wayang Ben.
0: Oh.
2: Kan kita.
0: Yo, itu dia.
3: Kita siapa?
0: Kita siapa?
3: Wayang Ben.
0: Terus coba W-nya apa?
2: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
0: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
3: Akhirnya
0: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
0: Jadi deh wayangnya.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
3: Yang lebihnya nih selain
0: gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Yaudah.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.

Pendengar Pro Satu Banten di malam hari ini, untuk Anda yang mungkin sedang bersiap-siap menuju tempat istirahat seperti kasurnya mungkin. Selamat beristirahat ya pendengar ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa melepaskan segala beban, ditinggalkan saja dan kita beristirahat gitu ya, tidur dengan tenang gitu ya pendengar ya. Atau mau melepaskannya dengan cara menangis? Ini sering terjadi gitu ya. Mungkin menghadapi hari yang cukup melelahkan di hari ini, akhirnya melepaskan stresnya ini dengan cara menangis gitu ya, karena mungkin capek, lelah gitu ya. Pokoknya udah campur aduk deh hari ini, dilepaskannya, diluapkannya dengan cara menangis. It's okay, pendengar. Mudah-mudahan dengan menangis ini bisa membuat Anda lebih lega gitu ya. Tapi ngerasa gak sih pendengar, kalau setelah menangis biasanya tuh kalau kebanyakan nangis gitu ya, ini kepala bisa pusing gitu ya. Nah ternyata itu memang ada beberapa faktanya. Fakta gak tuh? Jadi memang kenapa sih pusing setelah menangis muncul gitu ya. Jadi saat menangis akibat mungkin Anda mengalami hari yang tidak menyenangkan gitu ya, ini Anda merasakan emosi negatif yang mendalam. Nah hal ini membuat Anda stres sehingga tubuh melepaskan hormon stres ataupun kortisol gitu ya. Dan hormon inilah pendengar yang membuat pusing dan juga sakit kepala gitu ya. Nah ini studi lama terbitan Headache 1998, ini juga menemukan bahwa air mata saat sedih ataupun emosi negatif lainnya bisa membuat pusing ataupun sakit kepala. Namun memang menangis saat terharu ataupun memotong bawang tidak menyebabkan sakit kepala. Nah selain tadi karena stres pendengar, pusing setelah menangis ini juga terjadi akibat beberapa otot wajah menegang. Jadi menangis menyebabkan otot bagian leher bawah, kepala bagian belakang dan juga rahang ini menjadi kaku ya. Jadi memang bila Anda menangis dalam waktu yang panjang, otot akan kaku terus menerus dan menyebabkan sakit kepala yang terasa tegang begitu pendengar. Nah ini mungkin Anda juga merasa nyeri seperti terikat kencang gitu ya di bagian kepala, dan juga kepala terasa lembut dan sakit saat ditekan. Nah ini akibat dari otot menegang begitu. Nah kemudian juga karena mengeluarkan air mata, menangis ini bisa membuat tubuh kehilangan sebagian cairan. Nah hal inilah yang bisa membuat Anda dehidrasi pendengar. Jadi saat tubuh kekurangan cairan, otak menyusut atau berkontraksi gitu. Otak juga bisa menjauh dari tulang tengkorak gitu kan. Akibatnya adalah saraf di otak pun tertekan dan juga sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah proses inilah yang bisa menjadi penyebab pusing setelah menangis pendengar. Jadi mungkin setelah menangis jangan lupa untuk banyak minum air putih gitu ya, agar tubuh tidak kehilangan cairan gitu pendengar. Nah kemudian juga saat menangis air mata ini mengalir dari lubang di sudut kelopak mata. Tangisan yang terjadi terus menerus dan juga intens gitu ya, ini bisa membuat lubang tersebut tidak mampu menampung air mata lagi. Akhirnya air mata meluap ke bagian sekitarnya seperti rongga hidung gitu ya. Ini rongga hidung kecil yang bernama sinus. Nah, air mata berlebihan dalam sinus bisa membuatnya mengalami tekanan yang menimbulkan pusing gitu. Jadi nyeri biasanya timbul pada bagian dahi, kemudian juga pipi ya, dan juga sekitar mata nih pendengar. Nah meskipun demikian, sakit kepala sinus ini tidak umum dan biasanya memang hanya muncul akibat sinusitis gitu. Nah kemudian selain tadi karena penyumbatan sinus, dehidrasi gitu ya, nah gangguan saraf simpatik. Nah ini jadi menangis akibat stres bisa menimbulkan migrain. Ini karena munculnya migrain berkaitan dengan gangguan sistem saraf simpatik ya. Nah menangis ini mengaktifkan sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf ini mencakup sistem saraf simpatik. Nah sistem saraf ini membuat Anda berpikir untuk melawan ataupun menghindari penyebab ketakutan saat cemas ataupun stres. Nah migrain setelah menangis ini ditandai dengan pusing dan juga sakit kepala ya, seperti berdenyut gitu pendengar di salah satu bagian. Nah ini adalah beberapa penyebab kenapa pusing gitu ya setelah menangis. Nah gimana sih cara untuk meredakan pusing setelah menangis? Jadi yang pertama ini adalah istirahat.
Nah, setelah selesai menangis, pendengar, Anda dianjurkan untuk tidur selama beberapa waktu untuk mengurangi rasa sakit kepala ya. Dan jangan lupa minum air putih juga. Tenangkan diri Anda gitu ya dengan banyak minum air putih, karena air putih ini membantu Anda mengganti cairan tubuh yang hilang selama menangis gitu. Kemudian juga boleh dipijat-pijat sedikit kepalanya gitu ya. Apalagi mungkin ketika sedang keramas gitu ya, menggunakan ujung jari secara perlahan untuk mengurangi ketegangan otot kepala begitu pendengar. Bahkan jika perlu nih, Anda bisa memanggil tukang pijat profesional untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih lagi gitu ya. Jadi itu adalah beberapa cara untuk bisa mengurangi efek pusing setelah menangis gitu ya. Selamat menjalani hari pendengar, mudah-mudahan hari ini bisa dilepaskan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menangis gitu ya, sedang sedih deh gitu ya. Mudah-mudahan hari ini sudah terlewati, mudah-mudahan besok bisa lebih semangat dan lebih baik lagi harinya ya. Dan untuk Anda juga pendengar, informasinya kami kutip dari portal berita hellosehat.com.

0: yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Masa 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Setelah keberikan dari Gigi Jalan Kebenaran telah kami udarakan di Banten pagi ini. Senang sekali pendengar dimanapun anda berada ya. Saya Trisi Sondang kembali hadir untuk menemani anda di Banten pagi ini hingga Banten siang nanti pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan tema Salat Subuh. Dan untuk pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya, banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap. Karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita. Kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah. Apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita.

المسجد بالنور التام يوم القيامة. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita, tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 9

Yang mendengar, Anda telah menyimak program Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda sesaat lagi untuk menyimak warta berita daerah yang mana warta berita daerah Banten pagi ini, pendengar, akan hadir tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Pro 1 Banten.

0: terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemster kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teh.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ya, mendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Dan tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Memiliki potensi yang besar di sana dan kemudian ini harus berdampak pada.
3: Jadi sekarang ini BGN tegas, kalau terutama

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Dua dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Banten sesuaikan aturan pertambangan dan pajak daerah, DPRD lanjutkan pembahasan 4 raperda. Berikut berita selengkapnya, dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
1: Dua dari 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan kelayakan dan administrasi. Wakil Bupati Lebak yang sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, meminta seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Amir menegaskan pengelola tidak boleh menganggap remeh persyaratan terutama terkait sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selain SLHS, fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL juga menjadi perhatian. Dari 207 dapur SPPG di Lebak, sekitar 60% sudah memiliki IPAL sesuai standar, sementara 40% lainnya masih dalam proses pemenuhan. Menurut Amir, kelengkapan fasilitas dan administrasi penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
2: Yang pertama, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kelayakan. Jadi sekarang ini BGN tegas, kalau terutama kelayakan fisik dan pelayanan itu akan ditutup. Jangan main-main sekarang. Yang punya SPPG, menyerapu jangan main-main. Lengkapi dulu, karena nanti setahun ini, kalau setahun tidak ada SLAS, ditutup.
1: Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, BGN mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 dapur SPPG karena melanggar standar operasional prosedur. Penutupan juga dilakukan terhadap sejumlah dapur karena persoalan SLHS, IPAL, fasilitas penunjang, ketidaksesuaian menu, hingga temuan makanan basi. Pemkab Lebak mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar segera melakukan pembenahan sehingga dapur yang beroperasi dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemuda Kampung Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kota Serang menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter dari hasil swadaya untuk menyambut HUT kemerdekaan RI. Lucia Stari melaporkan.
3: Di lingkungan Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sejumlah pemuda bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera ini disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Sukadiri Squad Ali Yudin mengatakan, proses pengerjaannya ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Panjang bendera disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke-81. Pembuatan bendera dilakukan secara swadaya dengan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari kas pemuda yang dikumpulkan dari kegiatan pengepulan dan penjualan barang bekas milik masyarakat. Selain menjahit bendera, para pemuda Sukadiri juga menyiapkan drama kolosal yang melibatkan sekitar 20 orang.
4: Upacara yang akan diadakan di Serosoan Banten Lama yang mempunyai nilai sejarah penting bagi warga Banten dan akan memakai drama kolosal yang mengingatkan kita kepada tokoh agama atau ulama besar Banten untuk memerdekakan Republik ini.
3: Drama tersebut mengangkat tema Kiai Haji Residen Banten dan cerita sejarah Banten. Anggota Sukadiri Squad Anggit Aulia Akbar yang sedang mempersiapkan kerangka untuk penampilan drama kolosal menjelaskan, kegiatan tersebut telah dirintis Sukadiri Squad sejak 2021. Setiap tahun pemuda bersama masyarakat menyiapkan berbagai perlengkapan.
5: Total pembuatannya berapa lama?
6: Satu minggu ini.
5: Nanti setelah ini sudah ada jadi gini ya, rangkanya nanti diapain lagi?
6: Dikasih di daun bambu.
5: Warna
6: buat
5: apa?
6: Sayapnya.
5: Warna
6: coklat.
3: Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini juga direncanakan menjadi tradisi tahunan. Panjangnya akan ditambah 1 meter setiap tahun mengikuti usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang telah menyediakan jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan para pengguna jalan untuk menghindari kemacetan di sepanjang Jalan Iskandar Muda, Neglasari yang akan diperbaiki mulai besok. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Tangerang Ahmad Suhaili mengimbau para pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Bayur, Jalan Kedaung Barat, Jembatan Gantung Kedaung Sepatan, Jalan Tangga Abu, Jalan Iskandar Muda mengarah ke Jalan Marsikal Surya Dharma atau pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta berlaku untuk arah sebaliknya. Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan tidak ada penutupan total bagi Jalan Iskandar Muda selama proyek perbaikan berlangsung. Pemkot Tangerang telah menyiapkan skema alternatif berupa pemberlakuan sistem buka tutup sehingga kendaraan kecil dapat menggunakan akses Jalan Iskandar Muda secara terbatas. Perayaan HUT RI di Kabupaten Serang berlangsung meriah, menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, kebersamaan, dan juga kebersamaan dalam masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Fitria Aulia melaporkan.
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan pegawai dari sejumlah satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kemenag Kabupaten Serang. Berbagai perlombaan tradisional hingga olahraga digelar untuk mempererat kebersamaan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang, Uesul Kurni, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud syukur sekaligus kebahagiaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.
8: Ini wujud syukur kita selaku ASN dan selaku warga negara dengan umur 81 kemerdekaan, mudah-mudahan sesuai dengan temanya yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
7: Ia berharap semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui kegiatan positif dan kebersamaan. Kepala Mansatu Serang Momon Andi Winata menambahkan, terdapat sekitar 12 cabang lomba yang digelar, termasuk perlombaan tradisional dan mini soccer. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan nasionalisme para guru serta pegawai. Perayaan juga diisi kegiatan bersih-bersih masjid sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 tak hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga wadah rekreatif dan edukatif bagi anggota Pramuka Penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sarah Fatmawati.
9: Jambore Nasional 12 tahun 2026 tidak hanya menjadi kegiatan perkemahan bagi anggota Pramuka Penggalang, tetapi juga menjadi wadah kegiatan rekreatif dan edukatif. Peserta akan mendapatkan berbagai pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan darat, perairan, udara, hingga ketahanan pangan. Sekretaris Kuartir Cabang Lebak, Unang Sunaria mengatakan, Jambore Nasional merupakan pesta bagi Pramuka Penggalang berusia 10 hingga 15 tahun. Kegiatan tersebut dirancang menyenangkan sekaligus memberikan unsur pendidikan kepada peserta selama berada di lokasi perkemahan.
10: Nah, untuk kegiatan sendiri sifatnya itu rekreatif, edukatif, ya. Artinya Jambore Nasional ini menghadirkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung unsur pendidikan.
9: Berbagai kegiatan yang disiapkan mencakup pelatihan perairan, pengenalan olahraga udara, hingga edukasi ketahanan pangan. Peserta juga akan mendapatkan pengalaman mengenai perlebahan, peternakan, penanaman, penghijauan, serta edukasi museum dan sejarah. Konsep perkemahan di alam terbuka juga menjadi bagian dari pendidikan kemandirian peserta.
10: Otomatis dalam bentuk perkemahan itu ada edukasi, ada pendidikan-pendidikan tentang kemandirian. Karena peserta itu selama 10 hari itu yang memenuhi kebutuhan pangannya itu dalam hal memasak misalnya, itu ada peserta sendiri ya, tidak ada catering, tidak. Jadi panitia menyediakan namanya natura, jadi bahan-bahan masakan setiap harinya disuplai oleh panitia, lalu kemudian peserta itu memasak. Jadi bukan makanan siap saji, bukan, tapi peserta memasak. Itu salah satu edukasi kemandirian.
9: Unang mengatakan pola tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran bagi peserta agar mampu memenuhi kebutuhan mereka selama mengikuti kegiatan. Selain keterampilan praktis, kegiatan Jambore Nasional juga diarahkan untuk membangun kemampuan sosial, spiritual, intelektual, dan fisik. Dari Lebak, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Diaspora Park Kota Cilegon gandeng PNN Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Rohmanuddin melaporkan.
6: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporfar Kota Cilegon menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Pentingnya menghadirkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi muda di Kota Cilegon. Pemberantasan narkoba juga menjadi komitmen strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Provinsi Banten, Mita Mahal Rani mengatakan, melalui ruang berkarya yang produktif, industri ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi salah satu benteng bagi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, BNN juga melakukan penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha masyarakat di kawasan yang rawan narkoba di Kota Cilegon, salah satunya di wilayah Kecamatan Plomera. Menurut Mita, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ruang kreativitas yang positif dinilai penting untuk mengarahkan generasi muda agar memiliki kegiatan yang produktif sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika.
11: Di sini di Pulau Merak, besar kecil itu sampah banyak. Jadi itu agar dimaksimalkan bisa menjadi uang atau mata pencarian buat masyarakat. Nah, selanjutnya di tahun ini kami kembali melakukan penguatan ekonomi dan usaha untuk masyarakat. Tujuannya masih sama, agar masyarakat-masyarakat Kelurahan Mekarsari yang rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bisa produktif, bisa punya pekerjaan sehingga mereka nggak kepikiran pakai narkoba dan nggak kepikiran menjadi kurir-kurir narkoba.
6: Sementara itu, Kabid Pariwisata dan Ekrab pada Disporpar Kota Cilegon Wawan Ihwanim berharap industri kreatif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekosistem melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
12: Ekonomi kreatif itu salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu upaya agar pemuda punya pelarian yang positif. Jangan sampai karena tadi itu pengaruh digital, pengaruh teknologi yang cepat, akhirnya mudah disusupi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Banten sesuaikan aturan pertambangan dan pajak daerah. DPRD lanjutkan pembahasan 4 raperda. Nur Adilah melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Banten mulai menyesuaikan regulasi daerah di sektor pertambangan mineral dan batu bara serta pajak daerah melalui pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Raperda. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten Selasa 11 Agustus 2026. Pembahasan tersebut mencakup Raperda tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha kecil, perubahan nama dan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi PT Banten Perseroda, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, serta pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penyesuaian regulasi diperlukan karena terdapat perubahan kewenangan yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan pengelolaan pendapatan daerah.
14: Ada beberapa kewenangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dikembalikan ke pemerintah provinsi. Dari sekian lama terkait dengan retribusi atau pajak kita terkait dengan batuan mineral bukan logam, ini terus perlu kita upgrade ya. Kenapa? Kita sadar bersama bahwa Provinsi Banten memiliki potensi yang besar di sana, dan kemudian ini harus berdampak pada kemajuan kesejahteraan masyarakat, dan ini semua inisiasi oleh DPRD melalui Perdana.
13: Menurutnya, pembahasan Raperda tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga diarahkan agar pengelola sumber daya daerah dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menjelaskan rapat paripurna menjadi tahapan penyampaian pendapat gubernur terhadap Raperda usulan DPRD sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
15: Proses Raperda usulan DPRD yang dimana hari ini proses mekanismenya DPRD sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur hari ini menyampaikan pendapat atas Raperda. Maka dari hasil
13: Tahap selanjutnya, DPRD bersama pemerintah Provinsi Banten akan membahas substansi masing-masing Raperda sebelum masuk ke proses pengambilan keputusan. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, PBIPSI terus memperkuat upaya membawa pencaksilat menuju Olimpiade melalui pembenahan aturan dan diplomasi internasional. Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri mengatakan proses tersebut tetap mempertahankan akar budaya pencaksilat Indonesia. Menurut Karim, pencaksilat harus menyesuaikan diri dengan standar olahraga internasional tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kari menyebut penyesuaian diperlukan agar pencaksilat memenuhi persyaratan olahraga multi-event seperti Olimpiade. Namun PBIPSI tetap menjaga identitas budaya melalui kejuaraan dunia dan kompetisi single event. Sekian warta berita saat ini, dua dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Banten sesuaikan aturan pertambangan dan pajak daerah. DPRD lanjutkan pembahasan 4 Raperda. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
0: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Nah, pendengar masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya. Satu lagu dari Justin Bieber, pendengar, My Favorite Girl, sudah kami udarakan di Banten pagi ini ya, pendengar ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana informasi ini juga tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id, pendengar, terkait dengan pegawai Kemenag Lebak ini meriahkan HUT RI, pendengar. Suasana penuh keceriaan memang terpantau juga ya, pendengar ya. Gelak tawa dan kekompakan mewarnai lapangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Puluhan pegawai mengikuti rangkaian perlombaan hiburan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 nih, pendengar. Dan kegiatan tersebut ternyata ini menjadi salah satu momentum bagi keluarga besar kantor Kemenag Lebak untuk menyemarakan suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan yang menghibur dan syarat dengan nilai kebersamaan. Untuk rangkaian perlombaan ini diinisiasi oleh Panitia Badan Pembina Olahraga dan Seni atau Baper Seni Kantor Kemenag Lebak. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tentang Dia dari Asila, pendengar yang juga Budi Doremi telah mengudara di Banten pagi ini. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan perkiraan cuaca hari ini. Yang mana info untuk terkait perkiraan cuaca telah dirilis oleh BBMKG oleh 2 Tangerang Selatan, pendengar. Untuk pagi hari cerah berawan, dilanjutkan siang hari cerah berawan hingga berawan. Tetapi akan ada potensi hujan ringan, pendengar, di Cibeber, Cileles, Padarincang, Mandalawangi, dan juga Banjar. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan, pendengar. Untuk suhu udara ini berkisar di 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan juga kelembapan udara ini diperkirakan di 50 hingga 90% pendengar. Untuk angin ini bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Adapun peringatan dini pendengar, waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan pendengar untuk Anda. Dan juga sesaat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui saran berjaringan RRI Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudi Zain.